0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Semoga hari raya yang bakal berjemaah ini merupakan hari yang bahagia buat kita bersama-sama. Bak kata Ideal Sister tadi, hari raya, hari bahagia terus membawa kita ke pukul 8.02 minit pagi.
2: Baik, sekarang ni kita nak sambunglah apa yang tular. Ini dah pun masuk ke video yang ketiga berkenaan dengan adik ni kan, waktu-waktu sekolah, waktu lagu kebangsaan, lagu negaraku, lagu sekolah dimainkan. Kita ni ada ditugaskan untuk tarik bendera.
1: Betul. Yang penting timing kena cun. Lagu habis je, bendera tu mesti dah kena sampai dekat puncak dia
2: puncak.
1: Tu. Dia kalau sebelum sampai tu, bendera je sampai dia macam gagal lah.
2: Ya, betul juga kan. Okey, sekarang ni kita nak baca komen daripada netizen semua. Kita ada Kelvin lah, katanya tak apa dek, asalkan bendera tak sampai dulu. Abang dulu, bendera sampai dulu sebelum habis lagu. Lepas tu abang turun balik sikit bendera tu, lepas tu naikkan balik. Reverse.
1: Boleh ada gear R eh.
2: Ya.
1: Okey, ada juga bukan Sifu kata teringin nak naikkan bendera dulu waktu sekolah, tapi tugas aku baca doa sampai sekarang. Oh, sampai sekarang baca doa.
2: Alhamdulillah. Okey, juga kan ada juga daripada Nazmi, katanya abang selalu timing lari dek, lagu habis bendera baru setengah tayang.
1: Oh, itu apa? Abang apa tarik bendera sambil berangan kot.
2: Mungkin lah.
1: Yalah.
2: Nampak crush kat depan.
1: Nampak crush pula kan.
2: Yeah.
1: Arifin, Afini Rashid pula kata, dulu waktu sekolah Acik tak mau jadi CC tapi suka tengok time bendera naik. Oh, tak mau jadi pengawas tapi suka tengok bendera time naik ni. Sekarang ni Acik tarik blind kat rumah je dek. Sambil turunkan blind kat tingkap tu, Acik nyanyi lagu negaraku. Jadilah dapat ibu ke hati. Blind ni yang macam langsir tu kan.
2: Ya, mentang-mentang ada kat rumah, Acik buat dia sebagai bendera dia.
1: Yalah kan, nak capaikan cerita tu.
2: Ya, okay. Ada juga daripada Lady Lias, katanya sekolah dulu Pak ni lah paling nervous. Dapat tahu petugas naikkan bendera, terus rasa tak nak pergi sekolah.
1: Oh, gitu. Dia macam nervous, dia macam takut lah. Saya kalau kena naik bendera tu, sampai ada semangat lah. Sebab orang bagi tumpuan bagi kita kan.
2: Wah, awak memang betul-betul gilakan tumpuan ke?
1: Betul lah. Saya dulu dekat sekolah, semua orang kenal saya.
2: Oh, ya?
1: Saya pernah kena denda pakai kain batik. Sebab tu orang kenal saya.
2: Okay.
1: Baik tu, Alkis Ajar mengenai video tu lah yang dibuat naik di Facebook juga. Ada boleh saksikan di sana. Dan untuk waktu ni, macam biasa kita ada lagu Hindustan. Dipetik daripada filem Hardil Jopiar Kariga. Lagu je pun tajuk yang sama. Persembahan Udit Naraya juga Alkayani. Dan sebab sini ada vibe positif untuk anda. Layan terus Rontak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Hari Raya.
1: Mantap. Pagi KL.
2: Baik, Rota Pagi KL. Baru sebelum sebuah lagu bersama Eri Zakri dengan tajuk lagunya Ha Ha Ha Ha Hari Raya.
1: Ya. Banyak pula ha ha ha awak tu.
2: Ya, itulah bila dah masuk hari baru, bulan yang baru ni, kita kena sentiasa happy lah. Kalau tak happy, yeah, kita kena gelak.
1: Betul.
2: Sebab kita, gelak ni, ya, gelak ni penghapus ataupun dapat meriliskan tension kita lah.
1: Ya, kita kena sentiasa positif lah. Kena sentiasa gembira. Macam sekarang ni kan, kita nak kongsikan lah kepada anda vibe positif. Hari ini kita bawa topik yang diberi nama Monday Blues.
2: Monday Blues. Hari Isnin sering dianggap sebagai hari yang memenatkan dan kurang menyeronokkan selepas berehat pada hujung minggu. Sebab itulah ramai yang berasa Monday Blues apabila kembali bekerja ataupun memulakan rutin harian.
1: Ya, tetapi sebenarnya hari Isnin adalah peluang untuk kita memulakan yang minggu dengan semangat dan mindset yang baru tau. Cara kita memulakan hari Isnin selalunya akan mempengaruhi mood dan prestasi sepanjang minggu.
2: Okay, dan kalau kita mulakan minggu dengan rasa malas, negatif dan tidak bersemangat, kerja akan terasa lebih berat dan memenatkan. Namun jika kita mulakan dengan sikap positif, semuanya akan jadi lebih mudah dan juga teratur.
1: Okay, betul. Dan setiap minggu adalah peluang baru untuk memperbaiki diri, mencapai target dan menjadi lebih baik daripada minggu sebelumnya.
2: Lagi satu, kita kena pegang empat perkara ini untuk kekal bersemangat pada hari Isnin, iaitu
1: mulakan hari dengan fikiran positif, kerana semangat yang baik akan membantu kita menjalani tugas dengan lebih tenang.
2: Okey, selepas mulakan hari dengan positif, kita kena rancanglah kerja dengan teratur supaya tugas menjadi lebih mudah dan tidak terasa terlalu membebankan.
1: Betul, dan kita kena jaga tenaga dan kesihatan, kerana badan yang sihat membantu kita lebih fokus dan bertenaga sepanjang hari.
2: Okey, dan sentiasa bersyukur kerana masih diberi peluang untuk bekerja, belajar dan meneruskan kehidupan dengan baik.
1: Betul, jadi jangan jadikan hari Isnin sebagai alasan untuk tidak bersemangat, dan jadikan hari Isnin sebagai permulaan baru untuk mencipta minggu yang lebih produktif, positif dan penuh kerjaya. Dan semoga kita semua terus bersemangat dan menjalani tugas dengan hati yang gembira.
2: Betul lah. Saya setiap hari Isnin, bila nak mulakan pekerjaan, saya akan tengok cermin tau. Tengok cermin, lepas tu saya akan gelak sorang-sorang untuk menaikkan semua mood saya.
1: Sebab muka awak kelakar.
2: Muka saya kelakar. Okay, jadi jom sama-sama kita kulin. Kita gelak ramai-ramai, jom. Satu, dua, tiga.
1: Tak payah kot, tak payah kot.
2: Tak payah.
1: Banyak sangat tu.
2: Banyak. Ya, kita nak kena exercise muka. Ya, bila kita gerakkan muka, kita akan jadi nampak semangat tu lah.
1: Itu yang hari-hari kalau saya konti dengan awak, saya akan gelak.
2: Oh, ya ke?
1: Sebab muka kelakar. Oh. Mendatangkan vibe-vibe positif.
2: Oh, bukan sebab muka saya kelakar?
1: Bukan.
2: Jadi bila orang tengok muka saya, kebanyakan orang gelak tau.
1: Tadi saya sebut muka awak kelakar.
2: Okey, dan untuk waktu ni, jom kita nak terbuka dengan lagu ini bersama anda Peter Pair dengan tajuk lagunya Menghapus Jejakmu. Layan terus Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: Belajar apa hari ini?
1: Baik, lagu sebenarnya Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Nizam Lebaran.
2: Nazam. Nizam tu kawan awak.
1: Nizam tu kawan saya. Nazam pun kawan saya juga.
2: Jiran awak.
1: Bukan, dia tu kawan sekolah saya dulu.
2: Kita jangan cerita pasal...
1: kawan sekolah, jangan cerita lah. Hari ni kita nak cerita mengenai belajar apa hari ni, iaitu makanan apa.
2: Hari ni kita nak belajar tentang ikan keli pistachio.
1: Ikan keli pistachio.
2: Tak pernah dengar. Ini pertama kali kami nak kongsikan kepada anda semua. Ada tak orang menjual ikan keli pistachio? Merupakan hidangan yang menggabungkan ikan keli yang diperap dengan pes kacang pistachio.
1: Pelik-pelik eh?
2: Ya, betul.
1: Dan gabungan rasa ini menjadi hidangan sensasi yang tular di media sosial di Malaysia. Ia menggunakan konsep pistachio crust ataupun perapan pistachio yang kebiasaannya popular untuk hidangan daging premium ataupun pencuci mulut, namun diterapkan secara luar biasa pada ikan keli tempatan.
2: Ya, berdasarkan ulasan umum, ia memberikan profil rasa yang unik, iaitu rasa lemak manis kacang pistachio yang digabungkan dengan isi ikan keli goreng yang garing dan manis.
1: Okey, dan trend masakan ini mula mendapat perhatian ramai melalui platform macam TikTok, Facebook, dipercayai berasal dari kawasan sekitar Johor Bahru dan sebelum menjadi ikutan di seluruh negara.
2: Ya, tapi kalau nak tahu, pistachio ni nama kacang. Bukannya kalau kita pergi macam pergi makan yogurt yang manisan, sos pistachio tu bukan? Bukan yang macam tu tau. Ini yang kacang je. Guna pes kacang
1: letak pada ikan keli tu lah.
2: Ya, ikan keli. Lepas tu dalam pes kacang pistachio ni, dia ada herba. Lepas tu dia ada daun yang...
1: Daun pudina.
2: Dia bukanlah rasa manis. Sebenarnya tak pelik pun. Yang pelik ni sebab kali dia hijau je.
1: Tapi saya pernah tengok makanan yang pelik jugalah. Yang sekadar training juga daripada ikan keli pistachio ni. Ada laksa matcha.
2: Ya Allah. Saya peminat matcha. Tapi bila saya tengok kan, sekarang ni orang buat trend seperti itu. Saya rasa benda tu tak patut sebab tak menghormati makanan.
1: Betul.
2: Boleh nak buat asalkan sedap. Tapi kalau tak sedap ni, dia macam
1: dia merosak makanan. Ada juga yang saya tengok yang review-review makanan ni pun rasa hampa lah. Apa yang dia makan ni kan? Apakah tahu, ada tahu goreng dalam dia pun dah jadi hijau.
2: Bukan nak menyekat rezeki orang. Tapi apa kata dah alang-alang jual tu kan? Jual benda yang sedap-sedap, yang boleh diviralkan, boleh diinfak juga kepada pembeli-pembeli yang lain kan?
1: Ini dah pelik-pelik. Tak apa, tak kisah nak keluar dari kotak ataupun kreatif. Tapi agak-agak lah kan?
2: Betul.
1: Dah jadi macam pelik dan macam makan sup sihir kan?
2: Ahli sihir.
1: Okey, tu belajar apa hari ni. Ya, kalau nak kreatif-kreatif tak ada masalah. Macam ikan keli pistachio ni. Ya, nampak macam hijau juga. Tapi boleh makan.
2: Ini sedap.
1: Lepas ni mungkin boleh try ikan keli ni pula. Carbonara. Lepas tu ikan keli steak. Macam-macam boleh ditry lah. Itu pun boleh makan juga.
2: Benda kalau sedap okey je kalau nak cuba. Tapi betul jangan pelik-pelik lah.
1: Ya, macam-macam pun sebab sekarang saya tak boleh nak blend lagi rasa dia.
2: Kenapa eh?
1: Dia macam tu lah.
2: Rumput.
1: Dia macam tu lah, makan rumput lah.
2: Tak ada. Awak tak jumpa lagi matcha yang sur. Saya peminat matcha. Jadi saya rasa macam ada matcha yang sedap, ada matcha yang premium, ada yang macam biasa-biasa je. Paling sakit matcha lalu.
1: Matcha lalu. Jangan dikenang matcha lalu, biarlah matcha depan yang menunggu kita dengan gemilang.
2: Okay? Ya, betul.
1: Baik, kalau tadi ada Nizam Lebaran, sekarang dia ada lagu ni Bustamam pula.
2: Bustamam.
1: Syed Iqbal. Bustamam ke Bastamam? Memang satu.
2: Bastamam
1: rasanya. Bustamam tu siapa?
2: Itu jiran saya pula.
1: Rentap bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: 85 minit pagi dan itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada Sufian Suhaimi dengan tajuk lagunya Terakhir. Boleh berakhir lagi? Sebab apa? Sebab kita nak kongsikan lah satu perkongsian di thread ni. Yang dikongsikan oleh Moon Amin, katanya boleh tak jangan normalisasikan telur, letak telur dadar dalam nasi lemak. Nasi lemak perfect match dia, telur rebus ataupun telur mata je. Telur dadar, aish, ini yang dah siap bungkus
1: . Oh, jadi masalah jugalah . Yo. Kalau telur dadar apa semua kan, bagi saya tak ada masalah pun kau nak letak telur dadar ke telur rebus ke, yang penting telur tu yang boleh dimakan lah, tak kisah pun.
0: Tapi kalau saya kisah sebab kebanyakan yang kedai kan, dia akan letak telur dadar yang senipis iman kita ni.
1: Oh, senipis iman.
0: Ya.
1: Oh, okey. Bergantung kepada harga jugalah kot. Kalau nasi lemak RM1 tu saya pernah makan jugalah telur dadar tu, dia potong 4 tu kan.
0: Betul. Kalau RM1 wajarlah dengan bentuk yang macam tu. Kita risau beli yang dalam RM2-3 tapi nipis juga.
1: Itulah kan. Tapi saya yang tak faham juga bila saya pergi kedai nak makan nasi lemak lah kan. Yeah. Bila saya minta nasi lemak ayam, patutnya datanglah nasi lemak ayam goreng dan juga telur rebus juga. Ini telur rebus tak ada, dia tolak dah. Lepas tu dia ada ayam goreng tu je. Kena datang pakej tu jugalah kan.
0: Betul lah kan. Sebab kita add on ayam goreng.
1: Betul lah.
0: Bukannya kita beli ayam goreng
1: bergantikan, nasi asing. Bergantikan telur dadar tu ataupun telur rebus tu. Tapi isu dia sekarang, dia cakap dia tak suka letak telur dadar dalam nasi lemak.
0: Betul. Dan kita nak baca komen-komen yang ditinggalkan di thread ni. Ada juga daripada Mastura. Mastura kata telur dadar has been seen for more than 50 years dalam nasi lemak bungkus. Apa yang tak normal?
1: What is not normal? The telur dadar is 50 years ago.
0: Tapi nipis
1: jugalah kan. Kalau telur dadar tu sebiji yang besar tu okey.
0: Okey, betul.
1: Tapi harganya lain juga. Kan?
0: Ya, dan ada juga daripada Naif Moves, katanya telur dadar dapat sebiji telur tak apalah. Ini telur dadar sebiji telur dibahagi 5. Punyalah kedekut, harga telur sekarang dah cecah sebiji RM5 ke?
1: Betul lah. Telur rebus ataupun telur yang grade B tu pun saya beli 10 biji baru RM4 lebih.
0: Ya.
1: Apa salahnya dia letakkan sebiji telur tu juga untuk telur dadar ke telur rebus ke telur mata kebau ke?
0: Betul.
1: Yang penting ada kat situ.
0: Tapi ada yang membangkang lah juga daripada Miza Norizam, katanya sorry sis, saya fan nasi lemak telur dadar.
1: Nasi lemak telur dadar. Itulah saya sekarang ni fan nasi lemak letak ikan geli goreng. Macam saya memang peminat ikan geli.
0: Memang peminat? Tu yang awak pernah rasa nasi ni
1: ikan geli pasatio tu saya pernah rasa lah, sedap juga.
0: Sedap juga.
1: Saya memang apa-apa pun ikan geli. Saya makan laksa pun ikan geli juga.
0: Wah, awak ni unik . Awak dari mana ni? Saya tak pernah jumpa rasa unik awak ni.
1: Sebab itulah kalau saya nak cari pasangan pun ya unik-unik.
0: Unik. Saya ada tolong, nanti saya akan tolong awak lah.
1: Saya rasa awak pun unik juga.
0: Okay, itu tak unik.
1: Okay, itu dia alkisahnya mengenai akak kita ni, Moon Amin ni, dia tak buat ilah walau tak telur dadar. Dia bergantung pada selera masing-masing lah. Kalau tak rasa tak suka telur dadar, ketepikan telur dadar tu.
0: Tapi mungkin akak ni dia tak puas hati sebab telur dadar yang dekat dalam secer minyak yang dah siap bungkus
1: tu kecil lah.
0: Tu kecil je lah. Kita tak dapat pilih dan harganya agak mahal sedikit lah daripada gerai-gerai yang tepi jalan tu.
1: Jadi kepada peniaga-peniaga, fikir-fikirkanlah nak letak telur dadar ke telur rebus ke, yang penting berbaloi dengan harganya.
0: Betul.
1: Okay. Ini lagu bersama Aisyah Rekno, Jodoh Lebaran, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KL FM. Ini baru KL.
3: Pagi hari ke rumah Kayel.
4: Ya.
3: Pergi ke rumah Kayel mencari lilin.
4: Cakap.
3: Rentak pagi KL di KL. Bersama-sama AP dan juga Kulin.
4: Macam tak kena.
3: Tak kena ya?
4: Pantun tu. Aduh.
3: Nak apa-apa jadilah pantun saya hari ni. Cuba bagi pantun satu, Kulin.
4: Pergi ke kedai membeli manggis. Hari ni bagi Mira jangan nangis.
3: Ya, kaca.
4: Cakap.
3: Oh, cakap eh.
4: Okey, baik. Sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Plus jangkakan kelewatan dari Kajang ke Bangi disebabkan insiden yang dilaporkan oleh Waze berhampiran keluar Bangi, dan ini juga menambah kelewatan biasa pada bertentangan dengan Solville City. Dan Jalan Ampang, pegawai melaporkan bas terhenti di lorong kiri di persimpangan lampu isyarat Great Eastern Mall menghala ke Taman Ampang menyebabkan trafik sesak di dari MCT dan pandan perdana di MRR2 dan bypass Dengkil. Trafik bergerak perlahan dari Bandar Seri Nia ke Cyberjaya berikutan kemalangan sebelum ini sebelum susur keluar persiaran selatan. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972.
3: Baik, juga kepada anda yang sedang memandu, semoga selamat memandu dan juga selamat tibalah ke destinasi anda. Hari-hari makan kari.
4: Ya.
3: Makan kari di tepi kali.
4: Ya.
3: Hari ini game apa hari ini? Hari ni kita ada teka-teki.
4: Macam tak kena
3: tak
4: lagi.
3: Tak kena lagi. Aduh.
4: Kenapa lah Fijafik?
3: Aduh, mungkin saya tak minum kopi lagi agaknya.
4: Mungkin lah. Tak bertenaga. Ada Monday blues agaknya.
3: Itulah. Saya hari-hari blues.
4: Hari-hari blues.
3: Hari-hari blues. Saya cuma kalau ada anugerah Oscar untuk pelakon terbaik saya dapat.
4: Ya. Awak dapat sebab apa?
3: Sebab saya seorang pelakon yang baik walaupun tengah sedih, walaupun tak ada semangat, saya nampak macam semangat.
4: Oh, iya ke? Saya ingat awak pelakon yang pura-pura busy.
3: Pelakon pura-pura busy. Yalah, betul lah. Pura-pura busy, pura-pura sihat, pura-pura bahagia. Itulah saya. Kalau ada anugerah Oscar tu, saya dapat dah pun.
4: Okey, saya setuju.
3: Baik, sebelah sini abang cik yang kami katakan tadi, ada gap apa hari ini. Untuk waktu ini, jom berhibur terus ke lagu ini bersama Aizam dan Jerry Pang. Rentak pagi KL.
4: Ini baru KL.

0: Kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak Pagi KL, game on.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi stream kami menerusi 97.2 MHz dan juga RTM Klik. Betul-betul, percuma.
2: Okey, dan selamat pagi juga buat anda yang terus memeriahkan suasana di TikTok Live KL FM. Antaranya kita cuba sebut nama mereka, ada Tipah Yusof, ada Farah Senik, ada Sapika, Barina Azira, Papa Americano, Fatin Syahira, ada Midah Saroni pun ada. Dan juga Kak Anom. Terima kasih banyak. Kak Anom pun ada, Sahasaya Siti pun ada.
1: Happiness pun ada.
2: Semua ada ya. Terus tap-tap like-like dan juga share kepada kawan-kawan kita yang lain. Dan untuk waktu ini kita nak bermain teka-teki.
1: Ada teka-teki ke? Saya masih lupa ingatan.
2: Lupa ingatan.
1: So awak kena bagi kat saya kan?
2: Betul.
1: Kalau saya kalah saya kena denda.
2: Betul.
1: Saya lupa ingatan.
2: Apa yang awak ingat?
1: Saya ingat diri saya.
2: Okay. Yang penting awak ingat diri sendiri. Dan juga jangan lupa Tuhan.
1: Okay? Betul.
2: Okay, untuk hari ini saya akan berikan dua teka-teki kepada Kulin.
1: Dua
2: hari ini.
1: Tamak
2: special,
1: je awak.
2: Special edisi sebelum nak Hari Raya ni, ya, kita bagi dua teka-teki.
1: Ni awak korbankan saya ni.
2: Biarlah. Ya. Okey, betul. Teka-teki yang pertama. Dalam banyak-banyak makanan.
1: Okey.
2: Makanan apakah yang takut isteri?
1: Yang takut isteri. Sawi.
2: Sawi kenapa?
1: Sawi.
2: Sawi bukan.
1: Bukan. Makanan yang takut isteri lah eh. Okey, bagi clue.
2: Tak boleh bagi clue, tak boleh.
1: Kenapa
2: dia tak boleh? Dia makanan lah. Dia punya clue dia adalah makanan. Yang disukai oleh rakyat Malaysia.
1: Roti canai.
2: Kenapa?
1: Takut dicanai.
2: Oh. Wanita boleh mampu mencanai seorang lelaki eh?
1: Ya, kalau dah marah bukan setakat canai je.
2: Dia lipat-lipat semualah eh. Okey, salah eh. Baik, jawapan untuk dalam banyak makanan, makanan apakah yang takut isteri adalah apam balik.
1: Apam balik?
2: Dia baru nak lepak. Bang, balik bang. Dia kena balik. Bang, balik bang. Beli susu, beli anak.
1: Saya bangkang.
2: Kenapa?
1: Soalan ni tak masuk akal.
2: Betul lah, apam tak tu ada. Kena balik.
1: Yang kena balik apam. Bukan apah ke, abah ke, bukan.
2: Okey, itu yang pertama. Yang kedua, seolah teka-tekinya. Okey, dia logik sikit.
1: Okey,
2: dalam banyak kenduraan, dalam banyak kereta-kereta, apakah yang kalau kita buat tak dapat dosa? Kalau kita buat pun tak dapat. Kalau kita tak buat tak dapat dosa. Kalau kita buat pun tak dapat dosa.
1: Kotak semayang.
2: Kotak semayang?
1: Bukan.
2: Kereta.
1: Jauhnya. Kereta. Apa yang kalau kita buat tak berdosa?
2: Kalau tak berdosa. Kalau kita tak buat pun tak berdosa. Kita apa?
1: Kereta jenazah.
2: Kereta jenazah kenapa?
1: Yelah, kalau nak solat jenazah tu, kalau orang dah solat, fardu kifayah, kita tak payah.
2: Apa pula? Jauh nak awak pergi tu.
1: Alamak, tak tahulah.
2: Tak tahu eh. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, dalam banyak kereta apakah kalau kita tak buat tak dapat dosa, buat pun tak dapat dosa, adalah kereta peradua arus.
1: Kenapa pula?
2: Dia sebab dia harus, dia tak haram, dia tak sunat, dia harus.
1: Saya stres dengan teka-teki ni. Saya nak bagi awak lah teka-teki.
2: Okey, apa dia?
1: Okey. Tukang jahit apa yang pandai menyanyi?
2: Tukang jahit apa yang pandai menyanyi? Siti Nurhaliza.
1: Tak.
2: Jahit eh? Zahid AF.
1: Salah.
2: Habis tu?
1: Salah.
2: Okay, juga.
1: Salah eh? Okey, betul eh? Tak dapat eh? Taylor Swift.
2: Yeah. Wah. Awak pergi international eh?
1: Ya.
2: Yeah. Sebab saya memang tahu artis tempatan je.
1: Okey, jadi disebabkan LP Syafiq dah dapat jawab dan dia bagi teka-teki mengarut, kita akan denda LP Syafiq.
2: Tidaklah, awak lah dua. Hari ni denda dengan awak tau.
1: Saya denda awak. Saya dah deal dengan bos.
2: Mana boleh. Mana boleh deal pula.
1: Tentang bagi KL.
2: Ini baru KL. Anda jebak pencuri hati.

Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Saya tak puas hati kalau saya saja yang kena denda. Sebab okay. Taufik pun tak dapat jawab jawapan teka-teki yang saya bagi tadi. Nampak marah kan?
1: Betul lah.
0: Jadi biarlah kami dua-dua kena denda.
1: Kami biar dua-dua kena denda biar adil lah kan? Yeah. Okey, hari ni nak denda apa ni?
0: Kita nak denda. Saya sebutkan abjad. Awak kena sebutkan nama negara.
1: Kau nama negara?
0: Ya. Yeah.
1: Okey, contohnya kalau M, Malaysia lah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey, baik. Boleh mulakan dulu.
0: Okay, saya mulakan. Saya bagi kat awak eh.
1: Mm-mm.
0: Okay, A.
1: A. Afrika.
0: Afrika,
1: okay. C.
0: C. Kanada.
1: Kanada.
0: Kanada.
1: Okay. N.
0: N.
1: Eh, bukan awak kena dekat saya pula.
0: Yalah. Z.
1: Z. Z. Zedelen. Zed apa lah?
0: Hai, Zedelen.
1: Z.
0: Z. Z. Z.
1: Zulu, Zulu.
0: Tak ada, salah. Z. Z. Z.
1: Z apa lah?
0: Zack, Zack. Cepat, cepat, cepat.
1: Zack, Zack.
0: Awak kata awak pelajar pintar.
1: Ya,
0: mana kepintarannya?
1: Ini tak apa-apa nak pintar pula. Zack apa lah?
0: Zack.
1: Zafrika.
0: Salah, Zimbabwe.
1: Oh, Zimbabwe. Okay, negara yang bermula dengan huruf Y.
0: Y.
1: Ah,
0: ni easy peasy. Yaman.
1: Yaman, sebab awak Google kan? Depan mata awak ada Google kan? Saya tak ada tau.
0: Eh, mana ada, tak baik tuduh saya.
1: Okay,
0: saya kan memang bijak. Okay, saya nak you.
1: You. You Uruguay. Uruguay.
0: Uruguay. Okay, ada betul.
1: Okay, Uruguay. Huruf X.
0: Huruf X. Macam tak ada. Eh, mana ada huruf X?
1: Tak ada kan?
0: Tak ada. Mana ada negara daripada huruf X?
1: Oh, tak ada. Okay, okay. Saya tukar, saya tukar. Huruf O.
0: Oh, Oman.
1: Oman.
0: Oh, mak kau.
1: Awak ada Google depan mata, tak aci lah. Saya tak ada.
0: Mana ada?
1: Saya kalau teka awak sampai esok pun boleh awak jawab tau. Okey, tak apalah. Yang penting selesai dah denda tu, saya halalkan je lah.
0: Okey, okay, saya menang, saya menang. Awak kena umumkan saya menang dulu, baru saya puas hati.
1: Tadi lah, dia cakap kepada. Okey, saya umumkan macam dekat pasar raya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Okey, pertandingan teka-teki denda hari ini dimenangi oleh Fazli Natasha.
0: Hey.
1: Hey. Dania, anda memenangi pakej persetujuan bersama-sama saya 2 hari 3 malam.
0: Tanah, tanah. Oh, awaklah menang. Awak je yang menang.
1: Oh, first time awak tolak hadiah eh. Okey, dan untuk tadi kita nak pergi ke bilik karaoke. Ada tiga lagu yang kita nak nyanyi sama-sama. Ini lagu bersama Samudra, Salam Sejahtera Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Baik, lagu sebab Dato' M. Nasir dengan tajuk lagunya Satu Hari di Hari Raya Rontak Pagi KL.
2: Baik, terima kasih kepada anda semua yang setia mendengarkan kami dari pagi tadi seawal 6 pagi sehingga kini. Terima kasih banyak-banyak dan kepada anda yang memeriahkan lagi TikTok Live KL FM. Thank you so much.
1: Dan esok kami akan kembali MP juga kuliah sebelum saya melangkah pulang ke kampung halaman lah sebelum nak menyambut raya. Okay? Dan selepas ini anda akan bersama-sama dengan EJ menerusi Hi Hi KL. Nak minta lagu pun boleh. Pastinya kita nak terus berkaraoke dengan lagu ini persembahan Spoon, Memori Sekutu Merindu.
2: Bye-bye, KL.
1: Assalamualaikum.

0: saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan insiden bangunan dalam peminat runtuh di Bandar Angeles, utara ibu negara Manila, Filipina. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang dengan 5 lagi disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Dalam perkembangan lain, menteri-menteri luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu mengecam tindakan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir terhadap peserta flotila yang ditahan. Mereka menyifatkan tindakan Ben-Gvir itu sebagai mengerikan, menghina dan tidak boleh diterima. Tindakan Menteri Rejim Zionis itu mengaibkan tahanan secara terbuka merupakan serangan memalukan terhadap maruah mereka. Terdapat pelanggaran jelas terhadap kewajipan Tel Aviv di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Mereka turut mengecam perbuatan hasutan dan keganasan yang disifatkan sebagai tidak sah oleh Ben-Gvir dan pegawai Israel lain terhadap rakyat Palestin. Penularan virus Ebola di Kongo. Lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Sementara itu, 10 negara Afrika berisiko dilanda Ebola susulan penularan Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, CDC, antara yang berisiko adalah Rwanda, Kenya dan Tanzania. Perkara tersebut didedahkan Ketua Afrika CDC, John Kasiya. Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam hari itu mengumumkan rayuan dana lebih $314 juta diperlukan bagi membiayai intervensi tindak balas. Sebahagian besar belanjawan itu diperuntukkan kepada Kongo dan Uganda bagi rawatan, pemantauan dan pencegahan epidemik, manakala 10 lagi negara berisiko tinggi lain akan berkongsi lebihan dana berjumlah $54 juta. Bola sepak. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dorgo ketika menentang Brighton. Dalam aksi terakhir musim di Stadium Amex itu, Fernandes mencipta bantuan gol menerusi sepakan sudut yang disudahkan Dorgo dengan tandukan pada minit ke-33 untuk membuka jaringan. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL. Sementara itu, penyerang Manchester City Erling Haaland merangkul kasut emas Liga Perdana Inggeris buat kali ketiga dalam tempoh 4 musim meskipun tidak beraksi dalam perlawanan terakhir pengurus Pep Guardiola di Stadium Etihad. Penyerang Norway berusia 25 tahun itu menamatkan musim dengan 27 gol dalam 35 penampilan Liga. Kejayaan itu menyaksikan Haaland menyamai pencapaian Alan Shearer dan Harry Kane sebagai pemenang kasut emas sebanyak 3 kali dan hanya dibezakan 1 gelaran daripada Mohamed Salah dan Thierry Henry yang memenanginya sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. Saya Syarif. Gerik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Si Duri EJ sudi menemani anda dalam Hai-Hai Kuala Lumpur hari ini. Selamat pagi semua. Hari ini hari Isnin, 25 Mei 2026, 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. EJ akan terus bersama anda pagi ini. Bila EJ dah timbul pagi, maknanya petang EJ tak adalah bersama anda sampai pukul 1 tengah hari. Terima kasih Kulin dan juga AP Syafiq memberi laluan kepada saya untuk menghiburkan anda. Mood minggu ni macam mana? Okey ke tak okey? Ada yang dah bercuti bersama dengan perayaan Raya Haji yang bakal kita sambut tak lama lagi. Minggu inilah kan? Minggu ini ya? Yelah, minggu inilah kan? Dan kepada anda yang tengah bekerja macam EJ ni, naikkan semangat anda dengan kita layan lagu-lagu raya. Yang menggelitik hati tu nak balik kampung kan. Baik, terus layan Hai-Hai Kuala Lumpur ini baru KL.

0: pilihan lagu-lagu kegemaran anda dalam Hai Hai KL.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Baik, marilah kita sama-sama mendoakan para duyufur rahman di Tanah Suci Masjidil Haram agar dikurniakan haji yang mabrur dan segala ibadah diterima Allah SWT, insya-Allah. Baik, 10.28 minit pagi, selamat pagi untuk anda semua yang tengah bekerja, selamat bertugas. Izin ucapkan terutama kepada isteri-isteri suri rumah tangga yang kerjanya dekat rumah lah. Tetaplah bekerja juga namanya tu kan. Sambil layan KLFM, menjadikan teman anda melakukan kerja. Dan yang dah cuti juga untuk hari ini, tengah bersiap-siap mungkin nak buat pergerakan balik kampung petang ini ke, ataupun tengah hari nanti ke kan. Pastikan semua kelengkapan keperluan anda untuk dipakai, digunakan, jangan ada yang tertinggal eh. Dan kepada anda juga boleh nak minta lagu seperti biasa menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Taliannya 013-309-7972.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang, tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak bersaing.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru KL.

0: Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus dengar Hai Hai KL.
1: Check it out. Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Baik, hentikan alasanmu. Tiada alasan untuk anda tidak dengar KLFM kerana kami akan sentiasa bersama dengan anda 24 jam sehari dalam mood anda baik ataupun berduka, apa lagi sedih. Itu mood-mood yang biasalah. Adakah mood yang luar biasa anda alami? Seperti mood rasa macam terkujat ke? Terkujat ada mood terkujat? Yelah, terkejut. Terkejut lah lebih kurang tu. Rasa muka merah padam Kenapa bang? Kenapa dek? Tiba-tiba rasa macam nak marah. Bersabar Bawa-bawa bertenang sedara. Kita pun nak menghampiri ke pukul 12 tengah hari lagi ni. Tapi jauh lagi. Sekut-kut lah ada yang tengah lapor kan. Tak sempat nak bangun. Tak sempat nak sarapan pagi. Sekejap lagi anda boleh makan tengah hari sekejap saja lagi. Tapi kita layan dulu lagu permintaan pendengar setia KLFM. Untuk pagi ini, kita mulakan dengan siapa ini yang pertama ni? Encik Don dari Ceras katanya nak minta lagu sebuah lagu bertajuk Aku Ingin Tahu. Nyanyian Nadia dan Fixan. Lagu ini dituju khas buat DJ dan juga semua pendengar setia KLFM. Baik, terima kasih. Dan orang Melaka kita, Encik Rosli, nak dengar lagu Hakikat Sebuah Cinta, Iklim, wow. Dan lagu Haji Menuju Allah, Raihan ini diminta oleh Haji Deng Gombak. Dan terima kasih juga untuk Putra Pendeka. Nak dengar lagu Duit Datuk Hatan. Ini dia lagu-lagu bersama orang yang minta lagu bersama dengan lagunya. DJ memang suka sebut siapa supaya anda ambil perhatian. Terus layan Hai Kuala Lumpur.

berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9700. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik, Gerik. Se.

Ya, itu satu persoalan eh. Duit-duit di mana kau duit? Tapi hari ni 25 Mei 2026. Tarikh 25 tu memang semua orang suka lah eh. Ada yang dah masuk gajinya, alhamdulillah kan. Tapi kerajaan dah awal lagi masuk kot. Mungkin hari ni pekerja swasta. Eloklah tu eh. Sebab kita pun nak balik kampung, nak raikan hari raya haji, cuti sekolah pula kan. Tapi bila duit dah ada, nak isi minyak pula kan. Apa ni, subsidi minyak tinggal berapa liter je yang ada. Tak apalah, insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kepada yang nak bergerak balik kampung tu, pastikan anda sentiasa berhati-hati di jalan raya. Saya yakin anda yang dengar ni merupakan seorang yang pemandu yang berhemah. Mengikut had laju yang ditetapkan. Nampak signboard tu 80, anda memang bawa 80 je. Tidak lebih daripada tu. Dan memandu dalam keadaan tidak tergesa-gesa. Kalau rehat pula. Kalau anda penat, inilah masanya untuk anda berhenti rehat seketika dekat R&R tu. Janganlah paksa diri. Kalau orang rumah anda pun kata, cepatlah nak balik kampung, tak tersabar dah. Cakap, yang memandu ni siapa? Saya ke awak? Kan? Kalau nak cepat sama-sama, nak cepat sampai, bawa kereta. Dia pun ada lesen kan? Kan? Jadi sentiasalah ingat orang tersayang yang sedang menanti anda di kampung halaman, dan semoga setiap perjalanan dipermudahkan serta selamat sampai ke destinasi dengan penuh rasa kegembiraan eh. Baik, izin nak teruskan lagi nak tunaikan permintaan lagu seterusnya ini. Terima kasih untuk Kak Ijan yang ada dekat Alustak nak dengar lagu Selamat Hari Raya. Selamat Berhari Raya, nyanyian Rahimah Rahim. Katanya hari ni akan tak masak lah, EJ. Semalam ada lauk kenduri kahwin anak buah. Jadi bawa balik panaskan je hari ni, alhamdulillah. Dan juga Encik siapa ni? Encik Syukri kat Kelang. Nak dengar lagu Tati Rana Lestari. Terima kasih juga orang Taman Mida Ceras bernama Syahrizan nak dengar lagu Kekasihku Rahmat Eka Matra. Ini semua menerusi pilihan lagu seterusnya dalam Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Isterinya ajak abang ni pergi makan dekat satu kedai. Rasanya kedai Japan kot.
2: Dia macam barbecue punya style lah. Masuk-masuk je kena masak sendiri.
1: Ya, masak sendiri. Dah lah dekat rumah.
2: Tak pernah masak pun isterinya. Kat situ tiba-tiba rajin pula masaknya eh. Yang lelaki ni pun dah pening. Ada telur mentah. Lepas tu ada sayur-sayur. Nak kena masak sendiri dah. Kita bayar mahal. Lepas tu kena masak sendiri pula. Kita datang tu nak makan makanan chef tu. Bila nak pergi dapur nak basuh pinggan tak bagi pula.
1: Memanglah. Itu kalau kat rumah awak nak basuh pinggan basuh lah.
2: Yelah dah halang-halang suruh masak sendiri. Kena buat sendiri lah semua.
1: Lek kat rumah pun tak basuh pinggan.
2: Ya ke? Itu hari saya pergilah kedai makan tu kan. Kedai makan yang ni lah. Saya bawa lah barang-barang sendiri. Saya

Okey, serulah nama kekasih anda . Siapakah kekasih di hati anda? Seorang ke dua orang tu? Saja je Ije cari pasal tengah-tengah air. Tanya seorang ke dua. Mestilah seorang je kan? Ada ke dua pula? Okeylah, hari ni Met Malaysia menjangkakan cuaca di belah pagi, petang sampai ke malam. Tak hujan, tiada hujan. Dengan suhu minimum 23 dan maksimum 34 darjah Celsius. Alhamdulillah kering baju kak. Tengah hari tu, kalau pagi sidai, maknanya tengah hari tu dah boleh angkat. Tapi macam mana pula kesnya yang tengah hari baru nak sidai? Petong nanti baru angkat . Baik. Diharapkan anda juga terhibur dengan lagu permintaan teman-teman ni. Ada lagu yang tak ada, Jim tak tukar. Ada yang tak kena lagunya ni. Macam tak berapa padan nak main sekarang ni. Ada lagu dia lama sangat. Sesuai untuk kenangan lalu Kuala Lumpur tau. Jadi tukar lagu . Baik, baik, baik semua yang dengar ni, yang minta lagu ni. Dia akur . Akur. Okeylah, kita nak dengar lagu seterusnya ini. Permintaan Erina yang ada dekat Bangi. Jauh, dek. Dekat Bangi tu, dek. Nak dengar lagu Projector Band, Sinar Pelangi. Dan terima kasih juga untuk Cik Arsyad Muhammad. Nak dengar lagu Jangan Pernah Berubah, ST12. Betul, . Terus dengar KLFM 24 jam sehari tau. Dan juga orang Gombak, Katie. Katanya tadi ada dekat Pasar Cawkit. Dah habis membeli. Kemudian nak belah lah kan. Sambil tu nak dengar lagu Hindustan ni je. Boleh ke? Boleh. Endeki. Macam mana nak sebut ni? Andeki Anjani. Lata Megashkar dengan Udit Narayan. Tapi kita layan dulu lagu raya ini. Sensasi Hari Raya, nyanyian Awi dan Ziana Zain. Terus layan, ini baru KL.

0: kongsikan lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan Hi Hi KL untuk kami tunaikan 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari.
1: Baik, kita ada berbagi satu lagu lagi sebelum kita masuk ke lagu Lepas Geram. Tapi EJ ingin nyatakan kepada anda bahawa kami sedang menantikan untuk taklimat krisis bekalan global yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Akmal Nasaruddin bin Muhammad Nasir selaku Menteri Ekonomi. Kita akan dapat dengarkan menerusi National FM, tapi masih lagi menantikan. Jadi sambil itu kita berhibur dulu. Ini tadi lagu permintaan Katie Gombak, nak dengar lagu Hindustan. Jadi terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

Baik, selamat tengah hari untuk anda semua. Pukul 12.07 minit tengah hari dan EJ masih menantikan taklimat krisis bekalan global yang akan disampaikan oleh Menteri Ekonomi yang berhormat Tuan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang dijangkakan diadakan bila-bila masa dari sekarang. Tapi kita layan dulu lagu untuk lepas geram waktu tengah hari ini. Terima kasih untuk Tok Dah Pencin nak dengar lagu Barbarik berjudul Golok Kayu. Terima kasih juga untuk Cik Din Lanai nak minta lagu lepas geram katanya daripada kumpulan Ekspedisi bertajuk Teman. Dan terima kasih untuk boleh tak saya nak dengar lagu Pendekar Tangan Berapi dari Noxino. Wow, boleh. Siapa namanya ni? Alamak, saya lupa pula nak catat namanya. Okey. Oh, nombor telefon berakhir 3853. Dan terima kasih untuk S Awap nak dengar lagu Butterfingers Chemistry. Dan terima kasih juga untuk Fahmi dari Puncak Alam. Katanya nak dengar lagu System of a Down, Toxic City. Bolehlah Kak EJ. Saya dah tak apa ni, kerja dah tak tentu arah dah ni. Kenapa kau dik macam tu sekali? Sabar dik. Kita nak cuti dah kan? Kalau lah cuti. Baik, jom kita layan lagu lepas geram untuk waktu tengah hari ini. Terus layan Ini Baru KL.

0: Baik, kita akan ikuti taklimat krisis berkaitan ekonomi global yang disampaikan oleh Menteri Ekonomi yang berhormat Saudara Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Mengikuti taklimat untuk hari ini, yang mana insyaAllah saya akan berkongsi hasil perbincangan dan keputusan mesyuarat M10 bilangan 12 yang baru sahaja selesai sebentar tadi. Jadi kita kena akui dunia masih dihimpit krisis bekalan global yang memberi kesan kepada harga tenaga dan juga makanan. Situasi di Selat Hormuz juga masih belum pulih sepenuhnya dan kerajaan akan terus memantau keadaan dan melaksanakan langkah mitigasi bagi meringankan tekanan yang kita hadapi. Jadi saya mulakan seperti biasa melihat purata harga minyak mentah Brent untuk tempoh 18 hingga 22 Mei 2026 yang mencecah 111.67 sen US dollar setung, iaitu meningkat sebanyak 1.7% daripada 109.85 sen US dollar berbanding minggu sebelumnya. Harga minyak Brent untuk minggu lepas memang kita kekal tinggi melebihi paras 100 US dollar setung, telah meningkatkan kos pengangkutan dan harga barang. Ini mencerminkan pasaran tenaga global yang masih tidak menentu akibat risiko geopolitik. M10 tadi telah dimaklumkan bahawa Petronas kini memberi jaminan stok bekalan minyak negara adalah mencukupi sehingga hujung Julai 2026. Kemudian, purata harga gas asli cecair atau LNG mengikut Japan Korea Marker ataupun JKM melonjak 6.7% daripada 17 US dollar dan 86 sen kepada 19 US dollar dan 6 sen million BTU akibat tekanan permintaan serantau dan kebimbangan terhadap bekalan. Kalau untuk purata harga arang batu pula meningkat secara marginal sebanyak 0.7% kepada 132 US dollar dan 29 sen semetrik tan. Pasaran kekal stabil tetapi kita tetap berwaspada kerana ia adalah nadi penjanaan elektrik kita. Seterusnya, kita berpindah ke pasaran kewangan. Indeks FBM KLCI menyusut 1.58%, iaitu turun 27.55 mata kepada 1712.67 mata pada minggu berakhir 22 Mei akibat sentimen berhati-hati pelabur. Seterusnya, kalau kita teliti dari segi harga barang, sudah pasti ini antara perkara yang menjadi perbincangan kalangan umum. Maka kerajaan terus memantau pergerakan harga setiap minggu. Secara keseluruhan, harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei masih terkawal dalam julat pergerakan antara negatif 2% hingga 3.6%. Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan, yang mana sedari-sedari boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk harga barangan keperluan harian. Kita berpindah pula ke pasaran buruh, yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan, berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan, walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik meskipun tekanan terhadap kos penghantaran, premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rizab sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya dengan sumbangan sebanyak 24.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan, pertama daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah RM271.64 bilion dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5%, iaitu RM124.89 bilion daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7%, iaitu RM47.38 bilion dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama, iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada RM170.2 bilion, manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada RM72.47 bilion. Maka sebab itu, tren ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10, sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkitkan oleh industri agri komoditi ini melalui libat urus yang KPK adakan, antaranya sebagai contoh kos logistik. Ini tertumpu kepada kos penghantaran ke Asia Barat yang dilaporkan melonjak 50% hingga 80%, premium risiko perang naik sehingga 3%. Jadi itu untuk kawasan Asia Barat. Cuma pada masa yang sama, yang dilaporkan adalah kos untuk operasi perladangan dan juga jentera seperti untuk huluan dan juga kos tanah semula getah ada peningkatan. Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleo kimia sawit meningkat juga, dan juga harga input pertanian seperti baja NPK tempatan dan import naik, dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun, untuk melindungi pendapatan pekebun kecil, walaupun berlaku tekanan kepada kos, kerajaan melalui KPK telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi, antaranya pertama, pemantauan kos operasi loji dan kos-kos lain yang mengoptimumkan kos pengeluaran. Kedua, bantuan budi agri komoditi, iaitu menyalurkan bantuan tunai bersasar bagi meringankan beban kos input. Ketiga, penyelarasan input pertanian melalui pembelian pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan cess export bagi kargo yang terpaksa dipulangkan semula untuk mengurangkan kerugian pengusaha. Kelima, alternatif baja melalui penggunaan baja organik sebagai alternatif baja import atau baja kimia yang lebih mahal. Dan keenam, teknologi pemetaan baja soil nutrient prop, iaitu SNP, dalam penanaman koko dan lada yang mana berpotensi diperluas ke tanaman komoditi lain. Seterusnya, kita teliti kertas kedua pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun, seperti pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas; kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta; ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana, dan juga Uzbekistan; keempat, laluan akses khas, iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal; kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri-komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya, memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel, iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain, khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran, pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah, M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah, dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian tadi taklimat krisis bekalan global yang disampaikan oleh Yang Berhormat Tuan Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir selaku Menteri Ekonomi. Kembali semula bersama dengan EJ dalam Hai Hai Kuala Lumpur. EJ sempat untuk mainkan dua saja lagi lagu lepas Graham, iaitu Teman Ekspedisi dan The Chemistry Between Us Butterfingers.

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Kamu tak serupa.
1: Okey, lagu Seperti Mati Lampu itu diminta oleh adik ni nama Fatin Nadia kot. Kata, kami kerja berlima je hari ni. Ramai dah cuti. Boleh ke cerikan hari kami dengan memainkan lagu Mati Lampu? Semoga anda terhibur juga. Dan EJ juga dah sampai di hujung Hari Kuala Lumpur. Seperti EJ war-warkan di awal jam tadi, EJ akan bercuti esok, bermula esok. Minggu depan baru kita akan bersama. Lepas ini anda akan bersama dengan DJ Shell menerusi Nadi Kota KL. Jadi kepada anda, Iji ucapkan awal-awal Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua yang balik kampung. Semoga anda selamat perjalanan pergi dan pulang. Berhati-hati, bersabar bawa baju, bawa semua lemang ketupat. Jangan lupa bawa sabar sekali bersama dengan anda Untuk KLFM Astro Sama Tak Serupa, Iji pilih lagu Hari Raya, satu Dato' Ahmad Jaiz dan satu lagi Hari Yang Mulia Sharifah Aini. Dan kita layan dulu lagu ni, Tube Shop. Jadi senyum-senyum selalu, jangan marah. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri komoditi, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Peladangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disembahyangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif merangkap Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI MAWIB Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Waran. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Allahyarham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan syar'i Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong, manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika menganjurkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sexy chick.
1: Kembali bersama kami untuk waktu ini menerusi KLFM. Ini baru KL, sudah pun pukul 1.11 minit tengah hari untuk waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semuanya. Tentunya saya Ashila Ashura bersama dengan anda untuk waktu ini sehingga pukul 4 petang nanti menerusi Nadi Kota KL. Terima kasih kepada EJ Siduri yang bersama dengan anda menerusi Hai Hai KL. Dan untuk makluman anda, Muslimin dan Muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, maksudnya waktu solat pada zuhur hari ini pada pukul 1.13 minit tengah hari. Jadi anda jangan ke mana-mana, selepas ini banyak lagu-lagu dan juga informasi akan kita kongsikan dengan anda, tentunya menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Baik, terima kasih antara semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL, sudah pun pukul 1.23 minit tengah hari untuk waktu ini. Selamat menaikkan solat pada zuhur bagi anda yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan untuk waktu ini, seperti biasalah, lagu-lagu yang akan terus menemani halua teringat anda. Juga mungkin ada antara anda yang hari ini dah mula bercuti, tengah bersiap-siap untuk pulang ke kampung. Kemanakah destinasi anda untuk Raya Aidiladha tahun ini? Ada yang nak ke Pantai Timur, ada juga nak ke utara tanah air, ada nak ke selatan, juga nak terbang nun ke Borneo. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan ada juga tak balik ke kampung, memang hidupnya di Kuala Lumpur sahaja, raya ke tak raya ke, cuti ke tak cuti ke, tetap menghabiskan masanya di Kuala Lumpur mendengar pula KLFM. Terima kasih banyak-banyak. Tentunya frekuensi kami 97.2, atau anda keluar nanti dari Kuala Lumpur boleh cari kami di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Itu aplikasi yang boleh anda mendengar siaran radio RTM. Dan untuk waktu ini, seperti biasa, kejap nanti 1.45 minit tengah hari kita ada Music Express, Music Tanpa Henti. 30 minit kita belanja anda, tentunya sampai 2.15 minit petang. Jadi anda jangan ke mana-mana lah sambil anda makan tu. Selamat menjamu selera. Ada yang berpuasa untuk hari ini dan juga esok, alhamdulillah. Semoga dipermudahkan urusan anda berpuasa sepanjang hari ini. Kita layan dulu lagu daripada KRU dan juga Indigo, Seperti Yang Kujangka, Nadi Kota KL.

Itu adalah lagu daripada Datuk Hasan, baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Selamat Datang Sayang. 1:36 minit tengah hari. Begitulah perasaan ahli keluarga kita apabila kita hidup bersama dengan mereka ni, mengharapkan kepulangan kita dengan baik-baik sahaja. Walaupun bukan balik untuk berhari raya, tetapi hari-hari ni kita, terutamanya untuk anda yang menunggang motosikal untuk pergi dan juga balik dari kerja ke atau ke mana-mana destinasi anda, kena patuhi peraturan jalan raya. Walaupun kita lebih kecil dari pada kenderaan yang lain seperti lori, bas, kereta dan sebagainya, tetapi kita kena tunggang dengan bijak, selamat sampai dengan baik. Dan kalau boleh tu, kita kena pakailah topi keledar yang telah pun diluluskan oleh SIRIM, dan juga kena pasang tali. Jangan kita main sarung je dalam kepala tu, tali kita tak pasang kan, sebab kalau kita bawa laju, memang helmet tu akan longgar lah. Silap air bulan akan terbang lah sekali dibawa angin. Jadi bila dah pakai tu, kena ikat ataupun klip betul-betul. Dan jangan kita nak ikut trend sangat lah, nak pakai topi tu cantik, bentuk kura-kura, bentuk arnab, bentuk ini, bentuk bunga, tapi tidak mendapat kelulusan daripada SIRIM. Itu paling penting. Ada sebab mengapa kena ada lesen untuk kita membeli topi keledar tu. Jangan sesuka hati sahaja. Dan kalau bolehnya juga, kita kena ikutlah lorong yang telah pun diletakkan bagi anda yang menaiki motosikal. Jangan kita suka-suka hati je nak tukar lorong tanpa kita nak bagi signal, bagi isyarat. Lepas tu bila kita tak bagi ruang, bukan main lagi abang kita tu tengok kita macam kita buat salah tau. Lebih-lebih lagi kalau kita ni pagi tengah sibuk kan, sesak, kita nak tukar lah laluan kita ni yang kita naik kereta ni. Lepas tu motor ni dia jauh lagi tu, 1 kilometer nak nampak kita tu kan, dia bagi, kita bagi signal tu, dia tengok kita, dia dah horn dah tu dia cik. Lepas tu tengok macam kita buat salah kan, takut kita. Janganlah macam tu. Sama-samalah kita kongsi jalan raya. Macam kita buat salah dengan dia, dia tengok tu sampai teling-teling kepala. Jangan tahu. Jadi untuk anda, semoga kita ikutilah peraturan jalan raya. Tak kisahlah kita naik motor ke, naik kereta ke, naik van ke, lori ataupun bas, jaga jarak keselamatan. Jangan duk ikut dekat sangat sampai orang depan brek kita tonyoh kita belakang, tonyoh belakang.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.25 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Isterinya ajak abang ni pergi makan dekat satu kedai. Rasanya kedai Japan kot.
2: Dia macam barbecue punya BBQ style lah. Masuk-masuk je kena masak sendiri.
1: Ya, masak sendiri. Dah lah dekat rumah.
2: Tak pernah masak pun isteri tu. Kat situ tiba-tiba rajin pula masaknya eh.
1: Ya.
2: Yang lelaki ni pun dah pening. Ada telur mentah. Lepas tu ada sayur-sayur. Nak kena masak sendiri dah kita bayar mahal. Lepas tu kena masak sendiri pula. Kita datang tu nak makan makanan chef tu. Bila nak pergi dapur nak basuh pinggan tak bagi pula.
1: Memanglah. Itu kalau ke rumah awak nak basuh pinggan basuh lah.
2: Yelah dah halang-halang suruh masak sendiri. Kena buat sendiri lah semua.
1: Dekat rumah pun tak basuh pinggan.
2: Ya ke? Itu hari saya pergilah kedai makan tu kan. Kedai makan yang ni lah. Saya bawa lah barang-barang sendiri. Saya bawa ikan keli. Saya bawa ikan haruan. Dia tak bagi masuk.
1: Memanglah. Kat sana dah sediakan makanan. Kenapa awak nak bawa makanan awak sendiri?
2: Entahlah, saya nak masak. Saya nak masak makanan yang saya suka.
1: Baik awak masak kat dapur rumah awak je.
2: Dah lah nak bayar kat situ. Dia suruh kita masak. Kita masak lah betul-betul.
1: Tak boleh
2: lah. Tak boleh. Kena guna bahan dia juga kan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Itu dia tadi 30 minit lagu tanpa henti, tentunya menerusi Music Express bermula 1.45 minit tengah hari sampailah sekarang 2.15 minit petang. Saya buat live tau, baru dalam lebih kurang 5 minit macam tu. Ramai yang kata, dah lamanya tak buat live. Ini Sheila ke ataupun Shell? Masih orang yang sama. Hari ini Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bersiaran secara langsung di TikTok live kita. Terima kasih untuk anda semua yang tengah mendengar di dalam kenderaan anda, dekat lori ke, dekat dalam bas ke, dekat dalam kereta ke, kat rumah ke, kat pejabat ke. Dengar suara saya, cepat-cepat buka TikTok live. Saya akan bersiaran secara langsung lah, InsyaAllah lah, sejam macam tu kan. Sambil-sambil tu, untuk anda yang nak dengar lagu-lagu raya, boleh, tak ada masalah. Kita akan siarkan lebih kurang sejam tu dalam 3-4 lagu macam tu, untuk anda yang tak dapat balik ke kampung sebab raya hari tu dah balik kan, dah cuti kan, raya Aidilfitri. Jadi kita bagi peluang lah pula dekat orang lain. Gile-gile lah hari tu cuti, hari tu kerja. Kita gile-gile lah supaya semua orang dapat adil dan saksama. Sambil-sambil tu, jomlah kita nak berhibur. Kejap lagi kita ada lagu daripada Armada Band dengan lagu Cinta Itu Buta. Semua tentang buta je, sebab Spring pun ada juga, Butakah Cinta. Kejap nanti layan dulu lagu ini, Kimi Kimo dengan lagunya Rahsia Petua, untuk anda menerusi Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

cinta itu buta. Tetapi kita ni selalulah buta kerana cinta kan. Bila kita tak, orang kata tak mengalami perasaan cinta tu, kita bolehlah cakap, ya apa ada ni kan. Pilih-pilihlah sikit orang. Pilih-pilihlah sikit perangai tu. Tapi bila kita diberikan ujian, terjatuh cinta dengan seseorang, makanya inilah jadi. Kalau tak, tak adalah lagu cinta itu buta, butakah cinta. Segala-galanya akan jadi buta bila kita dilamun cinta. Tapi tak apa . Yang penting kita kena betul-betul lah memilih pasangan hidup ni. Itulah, kalau kita nak fikirkan, mungkin masa jumpa tu okey je, A je perangai kan. Tapi bila kita dah berkahwin, jadi B pula perangai sikapnya. Cuma apa yang boleh kita buat, hari ni dan esok kita berdoa banyak-banyak untuk anda yang belum dapat pasangan. InsyaAllah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahuwataala. Doa kita sampai ke langit sana. Kita doalah mendapat pasangan yang hebat, yang baik, yang boleh menjaga kita. Tak kisahlah umur berapa sekalipun, kalau Allah nak bagi, kalau dikata umur 40 baru kahwin, umur 60 baru kahwin, InsyaAllah adalah rezeki kita untuk berpasangan. Doa juga yang lain-lain lah, dilimpahkan rezeki untuk kita semua, dipermudahkan urusan kita, dapat anak yang soleh, yang mendengar kata, ditutup aib-aib kita ni. Itu paling penting . Macam mana kita menjaga aib orang, Allah akan menjaga aib-aib kita. Amin ya rabbal alamin. Semualah doa banyak-banyak. Doa apa sahaja, tidak ada batasan. Anda nak doa 1 jam ke, 2 jam ke, 10 minit ke, 5 minit ke, yang penting berdoa dan berusaha. Sekejap nanti tentunya kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan bekalan ternakan korban. Ada yang kata tak cukup, ada yang kata terputus bekalan. Ini kita nak ajar sikit, nak ajak anda untuk ketahui apakah informasi dan maklumat berkenaan dengan bekalan ternakan korban ini. Kita layan dulu lagu ini daripada Ain Syakirah dan juga Farah Insyirah dengan lagunya Rindu Rinduan Jadi Kenangan. Layan terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL.

Itu dia lagu Jangan Fikirin Abang, Firman featuring Alice. Baru saja anda dengar menerusi Nadi Kota KL. 5 minit lagi ke pukul 3 petang. Duduk dalam konti ni memang kita tak nampak lah suasana dekat luar tu macam mana. Tetapi saya mendengar lah guru berdentum-berdentam kan. Bila saya tanya kawan-kawan kita, ramai yang mengatakan di Kuala Lumpur hujan tengah lebat turun sekarang ni. Kita minta-minta lah tidak berlakunya banjir kilat, sebab ada juga dekat Putrajaya kan, dekat mall dekat Putrajaya di PC 16 tu, hari Sabtu yang lalu, kawasan tempat letak kenderaan tu, parking bertingkat tu banjir tau. Bila hujan terlalu lebat, jadi kita risaulah. Lagi-lagi pula kita pergi ke tempat-tempat macam tu tertutup kan. Jadi bila dalam keadaan yang sebegitu, kenderaan kita habis kena air, lepas tu kita nak balik pun tak boleh kan. Jadi kita mengharapkan hujan yang turun ini orang kata membawa rahmat lah untuk kita, tidak membawa musibah bagi anda yang sedang menempuh hujan ketika ini. Yang memandu, perlahankan kenderaan anda seperti biasa, jangan bawa laju-laju. Tempat tu tetap ada, destinasi yang kita nak tuju tu tetap di situ, cuma kita kena sentiasa waspada, lebih-lebih lagi ketika jalan raya ni licin, basah. Pemanduan kita tu je lain sikit, keadaan kering begini, keadaan basah begitu pula kan. Saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke tempat yang dituju. Okey, selepas ini saya nak kongsikan dengan anda cerita apa hari ini. Menarik tau, bila kita cakap berkenaan dengan guruh mengenai kilat, ada satu tempat di luar negara memang dekat kawasan tu guruh dan kilat sentiasa ada, tak pernah terpadam. Di dunia ini hanya satu tempat ni je yang ada. Maksudnya tak pernah gelap, sentiasa bercahaya. Bukan matahari ke, bukan sebab lampu ke, tetapi sebab kilat. Saya sempat semalam terbaca ada rakan-rakan kita yang kongsikan. Jadi saya tertarik untuk kongsikan pula dengan anda. Memang tempat ini wujud selepas ini. Okay? Selepas kita berhibur dengan lagu daripada Siti Nurdiana dan Syura Bakar Wali. Lagu ini Datuk Seri Siti Nurhaliza, Lip Lap Raya untuk anda menerusi Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: cerita apa hari ini?
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KL FM. Ini baru KL 3.15 minit petang. Saya Ashila Ashura, tentunya menemani anda menerusi nadi kota KL untuk hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Jadi saya nak kongsikan dengan anda, cerita ini saya pun baru tahu. Selama ni memang tak pernah lah ambil tahu. Jadi bila ada yang bercerita berkenaan dengan satu tempat ini di dunia, hanya satu tempat ini sahaja yang langitnya tak pernah gelap. Memang ada. Bukan sebab lampu dari kota ke, lampu dekat bandar-bandar ke, bukan sebab matahari ke, tetapi tempat ini bercahaya kerana kilat. Setiap malam tanpa henti dah beratus tahun kejadian ini. Kalau anda mungkin sekarang tengah pegang phone anda, mungkin boleh cari nama tempat ini dan anda boleh lihat bagaimana kilat ini memang tinggi sangat, bukan satu tetapi banyak. Okey, dan nama tempat itu iaitu Katatumbo Lightning, di mana sungai Katatumbo ini masuk ke Tasik Maracaibo dan setiap malam langit ini akan menyala. Bukan sekali dua, tetapi 280 hari setahun sehingga 28 kilat dalam masa 1 minit. Anda bayangkan, kita dengar kilat kan, kita nampak kan mungkin cahaya kilat tu kan susah kan, nak dengar pun agak sukar, tetapi ini dalam masa seminit sahaja ada 28 kilat selama 10 jam berturut-turut. Dan orang di sana memanggil ia sebagai El Relampago del Katatumbo, iaitu kilat yang kekal. Jadi inilah tempatnya, bukan di Asia, bukan di Afrika, tetapi di Venezuela. Okey, satu kawasan yang sangat kecil sahaja, tetapi setiap malam langit macam tengah perang dengan dirinya sendiri. Kalau tengok kejadian tu, memang ya Allah ya Tuhan, satu keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, memang sangat menakjubkan. Ini terjadi di sana lah jadi mungkin ada antara anda yang rasa macam, betul ke ni? Memang sungguh ada awak. Jadi bolehlah cari info tu berkenaan dengan tempat ini, di mana kilatnya memang setiap malam. Jadi cerita apa hari ini dapat kita bagi informasi untuk anda, satu keajaiban yang kita tidak pernah fikirkan. Okey, jom layan lagu ini, lagu raya daripada Raihan dan juga Nau Sihat dengan lagunya Satu Pagi di Hari Raya. KL FM, ini baru KL.

0: Kau ni, Fahan.
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa mulai terima kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Ini ba.

Itu adalah lagu daripada Ella. Baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Putra Kota. 3.30 minit petang. Lagu ini popular sekitar tahun 90-an. Anda umur berapa ya masa tu? Ingat tak ambil SPM tahun berapa? Saya ambil SPM masa tu tahun pertama diperkenalkan sijil terbuka. Tahun 2000. Okey, masa sebelum tu, tahun yang sebelum-sebelum kan kita pakai aggregate. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 kan. Jadi tahun saya tu, tahun 2000 tu, sijil terbuka diperkenalkan. Kita dapat putusan tu berapa A, berapa B, berapa C. Adakah anda sama dengan saya? Tahun 2000 mengambil ISPM. Jadi tak payahlah congak-congak umur berapa kan. Kita biarlah usia tu mematangkan kita. Semakin meningkat usia, bertambahnya kematangan kita, kejayaan kita, usaha kita, insyaAllah. Okey, ini sempena dengan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba ini. Untuk anda yang berada di Putrajaya ataupun anda yang nak bercuti, nak jalan-jalan di Putrajaya, nak bagi tahu bahawa operasi premis perniagaan milik Perbadanan Putrajaya akan ditutup sementara bermula 26 Mei 2026 iaitu hari esok sehingga 29 Mei sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha 2026. Okey, dan antara premis yang terlibatlah, jadi ambil cakna, ambil maklum, iaitu Pasar Awam Presin 8, Medan Selera Presin 8, 9, 11 dan 16, kios-kios makanan Presin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 15, 17 dan 18, restoran Presin 3 dan 6, tapak food truck Presin 2 dan 14, pusat penyembelihan ayam Presin 20 dan juga lot-lot khas restoran Presin 1, 2 dan 4. Jadi Perbadanan Putrajaya telah pun mengeluarkan makluman ini dan menurut mereka segala kesulitan amat dikesali. Jadi untuk anda tak apa, hari ini sempat lagi nak pergi dan selepas 29 Mei boleh pergi seperti biasa. Alhamdulillah, okey. Dan saya nak siarkan satu lagu selepas ini, lagu Korea daripada Girls' Generation dan juga Snoop Dogg dengan lagunya bertajuk The Boys. Dan ini pula, okey, waktu sekarang tak ada pilihan lagu tau. Kalau nak minta lagu, waktunya Hi Hi KL, petang-petang nanti, malam nanti. Waktu sekarang ni kalau kita siarkan tu kiranya rezeki lah. Tetapi saya nak siarkan lagu permintaan kawan kita ni, Rush. Sebab saya nak tunaikan kerana dia bilang itu. Oh gitu. Okey, katanya pernah kehilangan anak tersayang. Nak dengar lagu Steven Pasaribu dengan lagunya Belum Siap Kehilangan. Jadi ini lagu untuk anda. Nadi Kota KL.

Itu dia lagu yang menaikkan semangat sikit lah kan. Mengantuk tadi. Makanya bila dengar lagu macam ni, barulah bersemangat. Lagi-lagi pula balik hari ni pukul 4.30 petang ya. Sukanya dia. Lepas tu terus bercuti. Bagi anda yang nak bercuti hari raya, ada yang buat korban tahun ini kan. Ada yang satu keluarga, tiga orang, tiga-tiga buat korban. Ada yang hantar korban bagi duit je dekat persatuan dan dihantar pula ke negara-negara yang memerlukan. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Yang berpuasa juga, insyaAllah hari ini kita nak bagi tahu kepada anda, maksudnya waktu solat padu maghrib bagi Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, iaitu pada pukul 7.21 minit malam. Dan saya nak mengundurkan diri. Selepas ini insyaAllah Putra Azwan akan temani anda bermula 4 petang sampai pukul 8 malam menerusi KLKL Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Kalau pergi mana-mana kan, tanya dekat pendengar, terutamanya yang kita kenal ataupun tidak kenal, dengar KLKL waktu bila. Ramai yang bagi jawapan ketika JTK, jangan turun kereta. Ada yang marah, kata sampai hati sial lagu sedap-sedap, sebab kami nak turun kereta tak sanggup rasanya. Kalau sampai dekat bawah rumah tu, sanggublah tunggu dalam kenderaan. Akhirnya tak naiklah rumah, tak pergilah dekat dalam rumah tu sebab nak dengar lagu sedap lah sangat. Ya Allah, ya Tuhanku kan, nak buat kerja pun tak jadi apa. Alhamdulillah, kerja tetap diteruskan lah. Janganlah kita abaikan kerja-kerja ataupun kita abaikan keluarga hanya kerana lagu. Ibaratnya lagu ni peneman kita. Jadi terima kasih untuk anda semua. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri. InsyaAllah selepas ini ada lagu raya untuk anda. Lagu Suasana Riang di Hari Raya, nyanyian Junainah M. Amin. Dan ini dia lagu daripada Mamat, lagu Salju di Danau Rindu. Kita belanja sikit sebelum kita masuk ke ruangan KLKL Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Jaga diri anda, tentunya menerusi KLFM. Ini baru KL.

Walaupun saya sibuk dengan kerjaya saya sebagai penyanyi, tetapi saya sentiasa mendengar info trafik menerusi KLFM. Maklumlah, saya kena cepat sampai ke destinasi. KLFM banyak membantu saya. Saya, Chanel, teruskan mendengar KLFM 97.2.

0: Rindu Membara hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 11 malam di KLFM. Ini baru KL.

0: Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.

Hey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat petang. Terima kasih untuk yang bersama kami di KLFM ini baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Dan terima kasih untuk Ashura Ashura yang dapat temani anda 3 jam menerusi Nadi Kota KL. Seperti biasa untuk waktu ini sampai pukul 8 malam, kita nak throwback lagu-lagu retro terbaik 80-an sehingga tahun 2011. Dan jika anda mungkin nak dengarkan lagu lagu retro pilihan anda dikudarkan, boleh juga kirimkan lagu-lagu itu melalui JTK yang akan bermula pada pukul 5.30 minit petang nanti. Okey, tapi untuk waktu ini, jom kita layan lagi lagu ini, lagu persembahan OAG dengan Biru untuk anda menerusi KL KL Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

Lagu bersemai Izwan Pilius dengan Kembali Senyum menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.25 minit petang. Terima kasih untuk yang bersama kami waktu ini. Okay? Dan ini untuk panduan kita bersama muslim dengan musliman. Kejap lagi akan pukul mana azam menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.37 minit petang.

Hai, saya Datuk Aisyah. Balik kerja, jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot, jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat, bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

Yang terbaklumat dan muslim-muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.37 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 7.21 minit malam. Walaupun kami di Kan FM mengucapkan selamat mendirikan solat. Okay? Dan yang menghampiri pukul 5 petang, kejap lagi kita nak ke section berita Radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali di jam yang kedua untuk artis legend KL. KL siapakah yang akan bersama kita petang ini? Nantikan di jam yang seterusnya. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu Hazami, Kiblatku di KLFM. Ini baru KL.

0: Orang KL ni pelik. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, sukses sudah untuk artis legend KL kita bertemu ini bersama Datuk Sudirman Haji Arsyad. Dan kini untuk anda yang mungkin nak dengarkan lagu-lagu retro pilihan anda dikeudarakan, sila kirimkan lagu-lagu itu menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. InsyaAllah saya akan mula tunaikan lagu-lagu itu hingga pukul 7 malam nanti. Okey?
2: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, untuk Biz On Air hari ini, petang ini kita nak bersama seorang pengusaha atau pemilik untuk Look Me Pretty Organica, iaitu Puan Nazira Hanafi, yang akan berbicara mengenai perniagaan beliau. Jadi jomlah kita bersama Puan Nazira. Nak tanya juga bagaimanakah beliau mendapat inspirasi untuk memulakan perniagaan Look Me Pretty Organica ini. Jom kita bersama Puan Nazira Hanafi.
3: LFM, terima kasih kerana menjemput saya. Okay, saya Nazira Hanafi, pengasas kepada brand Look Me Pretty Organica, a brand that offer skincare and body care which we handmade from natural source. Okay, sebelum memulakan perniagaan, saya juga sebagai seorang R&D executive, di mana saya involving in reformulating product and then acknowledgement about product ingredient itself lah. Dari situ minat untuk menghasilkan produk sendiri ni semakin mendalam. It start when I quit my job, and idea untuk start business ni where a business that a product that I can use on my own, even for my family also. Okay, pada awalnya saya bermula daripada rumah secara kecil-kecilan, sambil urus anak, sambil urus family. Dari situ saya start belajar sikit and sikit demi sedikit pasal marketing, pasal building my own brand until we are right now.
2: Biz On Air.

0: Beast on Air.
1: Yeah, Beast on Air. Kita masih bersama dengan Puan Nazira untuk perniagaan beliau. Tapi sebelum itu kepada yang memandu, ini dia info trafik untuk anda, antaranya di Lebuh Raya Duke. Dilaporkan terdapat kemalangan yang berlaku dari Hospital Kuala Lumpur menuju ke Sentul Pasar yang menyebabkan lorong kiri terhalang trafik juga bergerak perlahan di sana. Dan seterusnya di Best Raya juga, trafik dilaporkan sesak luar biasa dari KTM sedang menuju ke UPM, dari Kuching dua menuju ke Central Resident, dan juga dari Selat Selatan menuju ke Salak Jaya. Itu antara info trafik yang baru kami terima. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan menerusi WhatsApp kami 0133909772. Baik, jom kita kembali untuk Beast on Air. Nak kembali bersama dengan Puan Nazira Hanafi mengenai perniagaan beliau, iaitu Look Me Pretty Organica. Nak tanya juga bagaimanakah penggunaan modal sewaktu beliau awal-awal ataupun sewaktu beliau memulakan perniagaan Look Me Pretty Organica ini. Jom kita kembali bersama Puan Nazira Hanafi.
2: Untuk permulaan perniagaan, saya hanya guna

ada, untuk tambah stok, untuk packaging. And then sepanjang perjalanan perniagaan ada banyak sangat obstacle, terutamanya dari segi kewangan lah especially. But I manage it by buat satu pengurusan yang terbaik dan juga I keep building my customer trust. Tapi saya percaya konsisten untuk usaha berterusan dan sentiasa belajar perkara baru sangat penting untuk terus berkembang dalam dunia bisnes. Peace on Air.

0: Beast on Air.
1: Ya, Beast on Air. Kita masih lagi bersama dengan Puan Nazira Hanafi untuk perniagaan Lukmi Pretty Organica. Tapi sebelum itu, yang mungkin baru tunjuk KLFM, yang belum lagi ikuti kami di media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami, KLFM Ini Baru KL, IG kami KLFM 97.2, dan yang juga di TikTok kami KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Baik, jom kita kembali bersama dengan Puan Nazira Hanafi. Nak tanya juga apakah harapan beliau untuk perniagaan Lukmi Pretty Organica, dan bagaimana juga cara yang mungkin anda boleh dapatkan produk Puan Nazira ini. Jom kita kembali bersama Puan Nazira Hanafi.
2: Harapan saya, of course saya nak tengok brand Lukmi Pretty ni dikenali lebih ramai as a local high quality brand, and dapat membantu lebih ramai orang mengenali tentang kepentingan penjagaan diri menggunakan produk yang lebih natural dan berkualiti. Saya juga harap brand ni dapat beri inspirasi kepada wanita dan ibu di luar sana untuk berani memulakan sesuatu walaupun bermula dari kecil. Untuk yang ingin dapatkan produk kami, boleh follow dan order melalui TikTok Shop, Shopee dan juga media sosial rasmi Lukmi Pretty Organica.
0: Peace on Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, Ini Baru KL.

Baru permintaan Muhammad Firdaus menerusi WhatsApp KFM lagu bersama Utopia Miss Ali Cintaku menghiburkan dan menerusi JTK. Jangan turun kereta membawa kita ke pukul 6.12 minit petang. Terima kasih untuk yang turun bersama kami di KLFM ini baru KL. Baiklah, untuk Imam Manuel, info trafik untuk anda antaranya di NKV terpukar trafik perlahan dari Shah Alam menuju ke Subang. Ekoran berlaku kemalangan di lorong kecemasan di kilometer 9.4 dan juga di MRR2 trafik lapukan perlahan dari Taman Melati yang menuju ke Batu Cave dan juga di Jalan Kuching trafik lapukan masih perlahan dari Batas Segambut menuju ke Selayang. Itu antara info trafik dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika ada mungkin ada lagi perkongsian ataupun mungkin juga nak minta lagu retro pilihan anda dikeudarakan, terus salurkan melalui WhatsApp kami 013-309-7972. Baik, jom kembali untuk JTK nak teruskan lagi. Tunaikan lagu permintaan Masya melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Shaden. Ini dia, Dunia Belum Berakhir untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Isterinya ajak abang ni pergi makan dekat satu kedai. Rasanya kedai Japan kot.
2: Dia macam barbecue punya barbecue style lah. Masuk-masuk je kena masak sendiri.
1: Ya, masak sendiri. Dah lah dekat rumah.
2: Tak pernah masak pun isterinya. Kat situ tiba-tiba rajin pula masaknya.
1: Ya.
2: Yang lelaki ni pun dah pening. Ada telur mentah. Lepas tu ada sayur-sayur. Nak kena masak sendiri dah kita bayar mahal. Lepas tu kena masak sendiri pula. Kita datang tu nak makan makanan chef tu. Bila nak pergi dapur nak basuh pinggan tak bagi pula.
1: Memanglah. Itu kalau ke rumah awak nak basuh pinggan basuh lah.
2: Yelah dah halang-halang suruh masak sendiri. Kena buat sendiri lah semua.
1: Elek ke rumah pun tak basuh pinggan.
2: Ya ke? Itu hari saya pergilah kedai makan tu kan. Kedai makan yang ni lah. Saya bawa lah barang-barang sendiri. Saya bawa ikan keli. Saya bawa ikan haruan. Dia tak bagi masuk.
1: Memanglah. Kat sana dah sediakan makanan. Kenapa awak nak bawa makanan awak sendiri?
2: Entahlah, saya nak masak. Saya nak masak makanan yang saya suka.
1: Baik awak masak kat dapur rumah awak je.
2: Dah lah nak bayar kat situ. Dia suruh kita masak. Kita masak lah betul-betul.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh. Kena guna bahan dia juga kan.
0: Okay. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ya kan, Fini Baru KL masih dengarkan waktu ini Kenangan Lalu Kuala Lumpur Dapur 6.31 Minit Petang. Terima kasih untuk sementara bersama kami yang banyak mesti frekuensi 97.2 ataupun yang bersama di RTM Klik betul-betul percuma. Terima kasih semuanya ya. Baik, apapun nak wawarkan untuk anda hari ini, jangan terlepas juga untuk saksikan rakan penyampai kita DJ Syah yang akan bersama-sama untuk Salam Baitullah Amplak pukul 7.45 minit malam ini bersama pengacara Caranya Tajid Hadari dan juga Ustaz Amirul Amin yang akan bersama mereka untuk berbicara mengenai benda senang disusahkan. Okay, semua yang boleh saksikan di live Facebook Salam Baitullah dan juga di RTM Klik betul-betul percuma. Di live TikTok pun juga anda boleh saksikan dan juga di live YouTube Salam Baitullah Amplak hari ini kejap lagi 7.45 minit malam bersama Ustaz Amirul Amin, Ustaz Tajdid Hadari dan juga rakan penyampai DJ Syak yang akan bersama mereka untuk berbicara mengenai benda senang disusahkan. Baik, okay? Baik, jom kita kembali untuk JT. Okay, jangan terus kereta, teruskan lagi tunaikan lagu permintaan. Kejap lagi ada lagu permintaan Papa Americano melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan Guns N' Roses Sweet Child of Mine. Tapi jom dengarkan dulu lagu permintaan Hafizah ini melalui WhatsApp KLFM. Juga nak dengarkan lagu Gandingan Ajai dan juga Kristayanti. Ini dia, Hati Ini Telah Dilukai, untuk anda di KLFM. Ini Baru KL.

Lagu permintaan Farid dengan Haslinda, Sehati dan Sejuk, membawa kita ke pukul 6.56 minit petang. Terima kasih untuk terus bersama kami waktu ini. Dengarkan lagu-lagu radio terbaik menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Baik, untuk Imam Mandu, ada info trafik lagi untuk anda ni. Antaranya di LDP, trafik dilaporkan masih perlahan dari pusat bandar Puchong menuju ke Kesas, Jalan Majlis menuju ke bandar utama, dan juga dari Kelana Jaya menuju ke pusat bandar Puchong. Itu info trafik yang baru kami terima. Dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus salurkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Apa yang memandu, semua terus fokus dengan pemanduan, okey, pandu baca hati, jangan emosi. Dan kami di KNFM terus doakan buat anda yang memandu waktu ini agar semuanya selamat tiba ke destinasi. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lampu kenderaan anda bila waktu beransur gelap nanti, tau. Baik, jom nak kembali untuk JTK, nak tunaikan lagu permintaan Muhammad Isdiha yang berada di Kelana Jaya. Nak dengarkan lagu persembahan NSYNC, It's Gonna Be Me, untuk anda di Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

Lagu bersemangat feminine untukmu membawa kita ke pukul 7.14 minit malam, jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Hari ini hari Isnin 25 Mei 2026. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus setia kekal bersama kami, teman-teman Putera Azwan, di jam terakhir ataupun untuk menerusi KL-KL hari ini ya. Baik, dan ini untuk paling kita bersama muslim dan muslimat, untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.21 minit malam.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Lagu Bersemat Aziz seperti dulu membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Berapa terima kasih untuk terus bersama kami, teman-teman Putera Azwan. Dengarkan lagu-lagu radio terbaik 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011. Dan kejap lagi rakan penyampai Alif Aiman akan kembali untuk temani anda 4 jam seterusnya menerusi Nyanyian KL 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. Jadi saya Putera Azwan undurkan diri untuk anda terus setia kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Dato' Aisyah. Balik kerja jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 8.21 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang. Ini baik, hari ini merupakan hari Isnin dan esok lepas tu Lusa hari raya. Jadi warga-warga KL mungkin malam ini adalah malam yang sibuk, ada yang baru balik kerja, ada lagi yang dah apa orang kata buat persiapan untuk pulang ke perantauan ataupun kampung kan. Jadi apa pun yang mana tengah memandu tu ataupun dah bergerak untuk balik kampung, orang kata baliklah perlahan-lahan, memandu dalam keadaan tenang-tenang, dan apa pun memandulah dalam keadaan yang berhati-hati, jaga keselamatan anda dan juga orang tersayang, sebab dekat desa tu ada juga orang yang tersayang menunggu anda pulang ke pangkuan mereka juga. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.35 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kita kena layan dulu bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Hi, Saibu Yusuf. Hai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini? Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tatapan aku dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Tunggu dia ketawa, alahai manisnya lawannya. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL. KL.

0: 2001. Wah.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam.

0: Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan lihat dan kita kerajaan akan buat intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mohd Sabu berkata 65% kawasan sawah Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagai mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Mohd Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan Tanam Apa Yang Kita Makan, Makan Apa Yang Kita Tanam.
2: Saya ucap tahniahlah khasnya Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk. Bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah. Dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit, boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Gardentopia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7, manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata, kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni, okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah. Sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 9.40 minit malam. Terima kasih kepada anda dan selamat malam kepada semua pendengar Kak FM. Dan terima kasih juga yang mendengar kami melalui aplikasi RTM Click. Yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan macam sedia kala kita tahu kan, pada malam ini, pada esok, minggu ni pula, minggu cuti sekolah. Jadi, ramai yang akan kembali ataupun pulang ke desa perantauan, pulang ke kampung. Jadi dekat sini saya nak ingatkan kepada semua pendengar-pendengar tercinta tentang peraturan jalan raya. Jadi kita akan balik dengan memandu kenderaan kan. Jadi dekat sini antara peraturan yang basic ataupun yang asas kita kena ingat dan jangan kita langgar ataupun kita tempuh kat itu, peraturan itu, sebab boleh mendatangkan berbahaya kepada, bukan kepada diri kita, kepada orang yang tercinta dan juga dalam orang yang dalam kereta yang kita bawa kan. Jadi dekat sini yang pertama, kurangkan kelajuan. Yang ni seperti biasalah, kita kena patuh had laju. Yang kedua, jangan memotong di garisan berkembar. Lagi-lagi di jalan perkampungan kan. Ini antara punca kemalangan. Yang ketiga, pakai tali pinggang keledar. Ini tak kisahlah anda penumpang ke, anda duduk kat belakang ke, kena pakai sebab ini antara keselamatan yang sangat-sangat penting jika berlaku sebarang kemalangan. Dan yang keempat iaitu, jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Yang ni juga antara benda yang sangat berbahaya. Dan jangan, kalau orang kata kadang-kadang jalan jam tu kan, nak tukar lagu lah, nak scroll-scroll media sosial kejap lah, jangan lah. Okay? Dan yang terakhir, jarak selamat elak nahas. Itu benda yang sangat-sangat asas lah seperti tadi saya katakan. Sebab kadang-kadang kita yang bawa kereta lama ni, kadang-kadang dah terlupa peraturan-peraturan tu kan. Yelah, dah bawa kereta hari-hari pula, rasa macam dah cekap. Jadi apa pun, jaga keselamatan anda. Semoga anda selamat pergi dan selamat pulang ke destinasi anda. Okey. Dan lepas ni kita ada banyak lagi lagu-lagu yang menarik. Kita ada lagu daripada Hana Delisha. Kita juga ada lagu daripada Ideal Sister. Tapi sekarang kita layan dulu lagu pilihan pendengar kita, iaitu Kak Norizan. Nak dengarkan lagu daripada Crystal bertajuk Cinta Tiga Segi, menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ya, ke FM ini baru KL membawa kita pukul 10.23 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi ke FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan saya tak lupa juga ni yang berada di live TikTok ke FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan kepada anda kalau ada waktu-waktu kelapangan ya, tengah baring-baring, bolehlah masuk live TikTok ke FM official sekarang ni. Ada lah ramai yang tengah berbual tentang buat live lambat ke apalah. Semua mereka-mereka ni minta lagu, ada yang dah hantar curahan hati, tapi tu semua kejap lagi saya kongsi. Okey, tadi saya dah bercerita tentang keselamatan rumah sebelum anda tinggalkan rumah anda untuk pulang ke desa kampung halaman anda. Dan sekarang saya nak berkongsi dengan anda untuk tips. Nah, sebelum anda tinggalkan rumah anda, dia dari segi bahan apa, barang-barang elektrik ataupun cara-cara kita orang kata unplugkan dia ataupun kita cabut plug-plug yang kita tak perlu on sebelum kita tinggalkan rumah kita yang dalam keadaan lama. Jadi yang pertama, anda mestilah tutup, cabut plug peralatan yang tak perlu seperti TV, microwave, iron, komputer. Jadi ini antara barang-barang yang sebenarnya dia agak berbahaya jika kita tak gunakan dia waktu yang lama. Dan tutup semua switch tertentu yang anda perlu. Macam kalau dekat rumah tu ada extension, extension tu kena tutup, janganlah buka. Dan yang terakhir, pastikan semua lampu dan kipas ditutup. Yelah kan, sebab lampu dan kipas ni antara pembaziran. Kalau kita lupa, kalau balik kampung seminggu, kan jenuh lah tu nak kena tanggung pembaziran selama 7 hari tu kan. Jadi sebelum anda pulang ke kampung itu, checklah dulu betul-betul keadaan rumah anda daripada segi keselamatan pelbagai elektrik, gas, dapur, air dan juga keselamatan rumah seperti pintu pagar dan sebagainya. Okey, dan apa pun, jom kita sambung lagi untuk malam ini di Curhat KLFM. Banyak lagi lagu-lagu cinta pada malam ini dan kita akan adalah selit sedikit-sedikit dengan lagu-lagu raya. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Uji Rashid bertajuk Doa di Hari Mulia menerusi Nyanyian KL. Ini baru KL.

0: Prima kita. Anda bersama dengan EJ juga hari ini untuk Warna-Warna KLFM. Dan kami di KLFM ucapkan selamat datang pada Kak Prima. Suara yang sangat direnewi dan saya juga berbesar hati kerana berpeluang untuk bersama dengan Kak Prima. Kak Prima tahu tak? Walaupun Kak Prima dah tak ada dekat KLFM lah kan?
1: Ya.
0: Tapi nama Kak Prima tetap menjadi sebutan orang ramai, terutama warga Kota Kuala Lumpur tau.
1: Janganlah buat saya nangis.
2: Eh, sedih ke dengar KLFM? Eh, suka ke dengar KLFM? Eh, tak ada nak buat apa-apa ke? Dengar KLFM. Ini baru KLFM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpha Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Isterinya ajak abang ni pergi makan dekat satu kedai. Rasanya kedai Japan kot.
2: Dia macam barbecue punya BBQ style lah. Masuk-masuk je kena masak sendiri.
1: Ya, masak sendiri. Dah lah dekat rumah.
2: Tak pernah masak pun isterinya. Kat situ tiba-tiba rajin pula masaknya eh.
1: Ya.
2: Yang lelaki ni pun dah pening. Ada telur mentah. Lepas tu ada sayur-sayur. Nak kena masak sendiri dah kita bayar mahal. Lepas tu kena masak sendiri pula. Kita datang tu nak makan makanan chef tu. Bila nak pergi dapur nak basuh pinggan tak bagi pula.
1: Memanglah. Itu kalau ke rumah awak nak basuh pinggan basuh lah.
2: Yelah dah halal-halal suruh masak sendiri. Kena buat sendiri lah semua.
1: Elah ke rumah pun tak basuh pinggan.
2: Ya ke? Itu hari saya pergilah kedai makan tu kan. Kedai makan yang ni lah. Saya bawa lah barang-barang sendiri. Saya bawa ikan keli. Saya bawa ikan haruan. Dia tak bagi masuk.
1: Memanglah. Kat sana dah sediakan makanan. Kenapa awak nak bawa makanan awak sendiri?
2: Lantaklah saya nak masak. Saya nak masak makanan yang saya suka.
1: Baik awak masak kat dapur rumah awak je.
2: Dah lah nak bayar kat situ. Dia suruh kita masak. Kita masak lah betul-betul.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh. Kena guna bahan dia juga lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

ni Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Dengan tenaga fotografi yang saya bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini bagi KL.

darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq and Dayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini 26 Mei 2026. Semoga hari yang selesa, hari Selasa pada hari ini. Dan pagi ini Rentak Pagi KL bersama-sama kami berdua, ada Epi, Syafiq dan juga Kulin. Pastinya kami akan terus temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Apapun, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.49 minit pagi tadi. Ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Zuhur 1.13 minit tengah hari, Asar 4.37 minit petang, Maghrib 7.21 minit malam dan juga Isyak 8.36 minit malam. Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Dan juga sama-sama kita banyakkan doa, semoga segala doa kita, segala harapan kita, segala apa yang kita ingini akan dimakbulkan oleh Allah SWT, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay, baik, pastinya banyak lagu serta informasi terbaik untuk anda. Kita mulakan pagi ini dengan lagu ini, Persembahan Noh Hujan bersama-sama DJ Fast. Selamat pagi sayang, selamat pagi semuanya. Terus layan Rentak Pagi KL. Ini baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: Baik, tak apa, 6.15 minit pagi. Ini adalah Kelab FM, ini baru KL. Sehari sebelum kita nak menjambut Hari Raya Aidiladha, ada yang dah bercuti, ada yang dah sampai kampung, ada yang masih lagi bekerja pada hari ini. Ya, semoga segalanya dipermudahkan untuk anda yang sedang memandu. Selamat memandu, semoga selamat tiba juga ke destinasi anda. Dan untuk waktu ini, menerusi Ambil Tahu, kami nak berkongsi. Saya nak berkongsi mengenai bau mulut ni. Yalah, hari raya bakal menjelma kan, kita nak jumpa ramai orang. Mulut pula berbau, nanti orang tak selesa dengan kita. Kadang-kadang kita dah gosok gigi tapi bau mulut masih ada, dan antara puncanya ialah sisa makanan pada lidah kita, pada gigi kita. Mungkin gigi kita berlubang, masalah gusi ataupun mulut kering. Lepas tu kita kurang minum air, merokok pula, dan juga gastrik pun antara punca juga tau. Jadi cara nak kurangkan bau mulut kita ni, pastikan gosok gigi dan juga lidah kita 2 kali sehari. Ada yang gosok gigi je tapi tak gosok lidah, sebab bakteria tu ada terkumpul dekat lidah kita sebenarnya. Jadi kalau dah gosok gigi tu, gosok lidah juga ya. Dan juga boleh juga guna floss, minum ais secukupnya, kurangkan makanan berbau kuat, dan jangan lupa untuk membuat pemeriksaan gigi secara berkala. Okey, jadi nafas segar bukan saja buat kita lebih yakin, tetapi juga lebih selesa bila bersembang dengan orang. Yalah, kalau kita sembang dengan orang pun, tiba-tiba kita terbau sesuatu, bau yang sangat tidak menyenangkan, kita pun rasa tak senang kan. Mungkin itu juga perasaan orang terhadap kita. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan mulut dan juga kebersihan mulut kita, alright? Baik, untuk waktu ni, jom kita nak terus berhimpun dengan lagu ini, persembahan Afiq Sazwan dengan tajuk lagunya Mendayu Rindu. Terus layar rentak pagi KL, ini baru KL.

0: Baiklah, kawan-kawan, Izlin dengan tadi lagunya Hi Hi Bye Bye. Kami baru nak hi hi, belum nak bye bye. Dah pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Pagi ni Epi Syafiq dan juga Putra Azwan.
1: Ya, yeah. Baik, apa pun untuk waktu kita nak kongsikan dulu ini info cuaca untuk hari ini, sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Dan untuk pagi ini sampailah ke malam, Epi. Jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius.
0: Okey, baik. Kadang-kadang ini adalah jangkaan saja. Macam semalam kita baca laporan cuaca dari pagi sampai ke malam tak hujan. Tapi bila saya balik kerja pukul 3 semalam hujan.
1: Ribut katanya di cerah.
0: Ribut di cerah. Dan juga kita hanya merancang, tuan yang menentukan. Okey, dan juga semoga dipermudahkan. Hari ini juga Azwan, waktu Arafah di Malaysia ni 5.18 minit petang sampailah 11.57 minit malam.
1: Jadi ambil peluang untuk sama-sama kita memanjatkan doa, ya, moga apa yang terbeban, terbuku dalam hidup anda hari ini gunakan sebanyak-banyak waktu ini, waktu Arafah ini, untuk sama-sama bermunajat dan meminta yang terbaik kepada Allah lah.
0: Macam saya nak minta macam biasalah, jodoh, Allah, rezeki. Macam Azwan nak minta apa?
1: Sama jugalah, memang rezeki.
0: Minta jodoh juga.
1: Memang rezeki lah.
0: Minta jodoh juga.
1: Memang rezeki. Jodoh tu dipanjangkan.
0: Oh, dipanjangkan jodoh.
1: Isteri tu dipanjangkan jodoh, kan.
0: Yang
1: penting kemewahan, rezeki, sihat, wang ringgit, dan juga kebahagiaan.
0: Okey, baik. Untuk waktu ni menjadi dilema juga, sebab esok kita nak beraya, bincang nak raya balik mana ni. Tak settle-settle lagi.
1: Hari tu Adil Fitri pun tak settle.
0: Betul.
1: Ada-ada hal pun tak settle.
0: Ada-ada hal. Dia membawa sampai ke Dipa Bali bersama, membawa ke Christmas bersama. Dia bincang tak habis-habis juga.
1: Aduh, ini memang problem ni.
0: Problem lah. Lagu sebab Amir Osman bersama dengan Irfan Haris dengan tajuk lagunya Bincang Raya
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

saya dan Faizah, dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Baik, lagu Zaman Hazama dengan tajuk lagunya Semacam Pandora. Sudah pun 40 minit pagi. P1 dia, P1 temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
1: Wifi orang melaju ni sebab ada P1 lah.
0: Betul lah.
1: Okey, apa pun ini kita kongsikan dulu antara mengenai ID ni, AP.
0: ID apa?
1: Kita punya account bank, kita punya password account bank. Okey, yang mana kalau kita bersubahat atau kita bagi sesuka hati lah kita punya account bank untuk digunakan oleh orang lain, atau apa jua alasannya, kita dikira bersubahat dan mungkin kita juga telah pun dimanipulasi sebagai keldai account.
0: Okey, dan maksudnya sedikit scam ni semakin licik menggunakan akaun orang lain. Macam Azwan cakap tadi lah, akaun kedai untuk aktiviti jenayah kewangan. Jadi lindungi diri anda, rahsiakan maklumat perbankan. Jangan mudah percaya tawaran duit mudah, semak dan juga sahkan sebelum bertindak, dan juga laporkan aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa tau.
1: Betul, kalau ada orang kata happy pinjam akaun bank boleh tak, aku nak transfer duit sikit, nanti aku bagi sikit duit tu.
0: Sudah,
1: aku nak transfer 10,000, aku bagi kau 1,000. Jangan.
0: Jangan
1: pi.
0: Walaupun banyak ah, sebab 1,000 okey kat dulah.
1: Jangan pi, dia punya kesan dekat masa panjang tu masalah, sebab anda mungkin juga boleh dikaitkan pendapat jenayah. Nanti nak cari kerja pun susah. Dia ada rekod tak baik lah. Rekod
0: tak baik lah kan. Yelah, kawan saya pernah kena.
1: Ya Allah,
0: dia bagi dia punya akaun tu sebab orang dipercayai lah. Lepas tu tiba duit banyak masuk. Dia pun tak apalah.
1: Yelah, betul.
0: Rupanya jadi tempat untuk cuci duit.
1: Allahuakbar. Itu kita bimbang .
0: Itulah. Jadi kalau nak cuci baju tu okey.
1: Tak apa.
0: Cuci duit tu masalah.
1: Jangan. Rosak lah. Bagi saya lah, jangan cuci.
0: Ya, yang penting juga untuk hari ni, sama-sama juga kita cuci hati, cuci mata, cuci akal fikiran. Ya, semoga kita menjadi insan yang baik lah untuk hari akan datang.
1: InsyaAllah. Amin.
0: Okay, baik, ini lagu bersama anda, Beyonce, Single Lady, Rantak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Itu dia Kuala Lumpur, Kota Raya Ku, Lumpur Sepantau. Menyebabkan anda menerusi Rentak Pagi KL membawa kita pukul 6.51 banyak pagi waktu ini.
1: Ini lagu tema ni. Kalau kita buat persembahan, mesti confirm lagu ni kena nyanyi ni.
0: Tak lah, buat lagu ni menang pula tu.
1: Menang. Aduh, mungkin lepas ni ada persembahan untuk raya. Haji ada persembahan ni?
0: Macam tak ada kot.
1: Oh, tak ada kan?
0: Okay, ada, mana ada.
1: Baru nak nyanyi lagu apa? Panggilan Haji.
0: Ada. Dia yang dah kan ada viral yang Kepulauan Rafiz
1: tu. Kepulauan Rafiz tu.
0: Dia buat comeback dekat RTM kan.
1: Betul.
0: Viral video tu eh.
1: Ya, dulu siapa nama dia, Mod eh?
0: Baju
1: kuning. Viral balik lah video-video tu kan. Okay, 6.52 minit pagi. 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita Redor RTM. Dan selepas itu macam biasa kita ada apa yang tular. Untuk hari ni kita ada cerita bantu kereta hadapan yang ada masalah di Plaza Tol. Lepas tu ada pula cerita cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayahnya. Lari-lari ni nak mendapatkan ayahnya. Dan juga ada cerita mengenai bila isteri mengajuk waktu nak pergi kerja.
0: Hari ni masalah sikit ni kan.
1: Betul lah.
0: Dia mengganggu kita punya fokus.
1: Fokus kerja
0: tu.
1: Betul. Elok-elok pagi-pagi dah handsome ya. Sampai dekat office terus handsome apa semua hilang.
0: Habis tak ada murah. Kita dah muat naik semuanya di Facebook kami, KLFN ni baru KL. Anda boleh pergi sana, tengok, boleh komen juga. InsyaAllah jam yang kedua kami akan bacakan komen-komen daripada anda.
1: Baik, untuk waktu ni jom kita nak berhibur dengan lagu raya ini. Persembahan Bimi Fly Serumpun
0: untuk anda. Runtah Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular?
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni? Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KL FM.
2: Ini baru KL.
3: Hai, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Sudah pukul 7.15 minit pagi. AP Syafiq dan juga Azwan temani anda menerusi Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga hari yang selesa sebelum kita nak menjambut Adi Adha ni, Azwan.
4: Ya, yeah, betul. Tu kan, lembu pun dah bersedia untuk dikorbankan. Kita pun dah bersedia makan daging lembu. Apa pun, untuk waktu ini kita nak kongsikan dulu. Ini trafik ya untuk pagi ini yang baru kami terima. Antaranya di Lebuh Raya Kesas, trafik dilaporkan mula pelahan di Kota Kemuning menuju ke Highcom dan juga di kewajipan ke Susur Subang. Itu untuk waktu ini. Yang lain-lain, trafik dilaporkan masih lancar.
3: Okay. 0133097972 itu nombor WhatsApp kami. Ada kata anda nak berkongsi keadaan ataupun info trafik di tempat anda. Hari ini berkemungkinan jalan akan sesak. Ya, sebab ramai akan pulang ke kampung hari ini.
4: Kan. Tapi kalau cerita pasal sesak ni, untuk makluman IP lah. Saya orang Gombak kan. Jadi bermula hari Sabtu itu lagi, dah jam dah pun.
3: Dah jam dah.
4: Maksudnya kenderaan dah mula meningkat untuk masuk ke LPT.
3: Tol
4: Gombak tu dah jam sejak hari Sabtu yang lalu.
3: Pada Sabtu mungkin ada yang bercuti awal. Pada Jumaat dah bercuti. Okey, jadi itulah rancang perjalanan anda. Pastinya nak menuju ke Pantai Timur memang sangat sesak, sebab dekat sana kalau raya haji ni dikabarkan sangat meriah kat sana lah.
4: Okey, happy pernah raya haji kat belah Pantai Timur?
3: Tak pernah. Saya memang duduk Pantai Timur. Saya memang akan balik Pahang. Tapi tak adalah macam Kelantan ataupun Terengganu apa semua. Dan juga saya tak lalu Gombak. Saya lalu ikut apa nama, Gemas apa semua tu lah.
4: Oh, dia lalu kat bawah belah Lari Sembilan
3: lah. Lalu kat bawah Lari Sembilan lah.
4: Oh, sebab mungkin apa hang yang kat belah bawah kot.
3: Dia belah-belah bawah lah. Dia belah-belah yang tak ke tengah sangat.
4: Dia ke laut lah.
3: Dia ke laut sikit lah. Okey, jadi kepada anda juga yang nak melakukan ibadah korban, semoga dipermudahkan. Ada di tempat anda yang mungkin ada 4 ekor lembu, 3 ekor lembu. Macam Pak Azwan, berapa ekor?
4: Tempat saya katanya ada dah 7 ekor.
3: 7 ekor.
4: Kita akan buat sembelihan 2 hari lah.
3: Sembelihan 2 hari? Maksudnya hari ni sebelih, lepas tu esok pun akan sambung lagi.
4: Betul,
3: lah.
4: Betul, separuh-separuh.
3: Separuh-separuh. Oh, boleh macam tu ya?
4: Boleh.
3: Separuh sini tu simpan untuk esok pula.
4: Okay. Baik, jumat tenaga.
3: Jumat tenaga. Okay. Baik, inilah aku sebab Fazal Tahir, Adrenaline. Dan sebab sini kami akan berkongsikan dan berkongsi apa yang tular hari ini. Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL. Kapsat.

0: Hai, saya Dain Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: Yeah.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Baik, sudah pun 7.30 minit pagi. Baru saja berlalu tadi sebuah lagu persembahan Expose dengan tajuk lagunya Raya di Rumah Dinda bersama dengan Dina Nazir juga. Dan untuk waktu ini kami nak berkongsi mengenai apa yang tular.
3: Cerita kita yang pertama ni nak kongsikan ini mengenai kasih seorang anak kepada ayahnya.
2: Ya, betul. Macam saya tak berapa nak faham sangat. Ya, sebab saya tak ada anak lagi macam Azwan dah ada anak. Mungkin Azwan boleh berkongsi mengenai perasaan bila anak, terutamanya anak perempuan, mengejar Azwan bila Azwan balik kerja ni, Wan.
3: Oh, ya, betul. Tapi itu satu momen yang kata yang sangat precious.
2: Precious,
3: kan?
2: Eh?
3: Precious. Bukan precious. Precious.
2: Okay.
3: Sebabnya bila kita dah penat pergi kerja, kan? Kita dihentam, dihenyak.
2: Dihentam, dihenyak, eh?
3: Contoh lah, kan? Bila balik tu ada seorang anak kecil menunggu kita, raikan kita balik tu macam hilang.
2: Hilang segala masalah lah.
3: Anak tu, ha.
2: Okay. Dan juga dulu-dulu lah, kan? Zaman-zaman saya muda-muda dulu, 25-26, saya ada kawan. Lepas tu kawan tu ada anak perempuan. Lepas tu anak perempuan tu memang rapat dengan saya. Apa dah bergurau dengan saya semua. Bila saya datang rumah dia, anak perempuan tu akan datang pada saya. Sekarang ni bila dah dia dah besar, macam bila dapat dengan saya, ayah dia macam tak selesa pula. Kenapa tak faham saya?
3: Oh, tak selesa, eh?
2: Bila dia dah besar, dulu masa zaman budak tu kecil, saya ada rapat dengan dia apa semua. Bila dah besar, bila nak rapat dengan dia, ayah dia tak bagi pula.
3: Yalah, ayah jaga itilah.
2: Oh, jaga itilah.
3: Sebab dah besar kan, dia dah ada batasan yang maklum lah, Abi, kan?
2: Yalah, kan? Itulah.
3: Jangan sedih, Abi. Tak apa, tak apa.
2: Dia nak menumpang kasih. Nak menumpang kasih.
3: Oh, tak menumpang kasih. Anak yang baru.
2: Anak yang baru. Nantilah nak minta dia buat balu lah. Okay, baik. Sebab sini kami akan bacakan komentar anda menerusi video tersebut. Untuk waktu ini kita berhibur dulu dengan lagu ini bersama Ara Johari dan Lulu.
3: Untuk anda Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, lagu sebab Dato' Sudirman Haji Arsyad dengan tajuk lagunya Balik Kampung. Ada yang katanya hari ni nak balik kampung. Petang nanti lepas je habis kerja terus bergerak ke kampung halaman. Dia Azwan ni.
2: Tak apa-apa, hati-hatilah ya. Pastikan balik kampung tu rumah semua dah siap. Dah siap betul-betul. Mana yang pelat-pelat yang tak diperlukan tu cabut kan. Tingkap dah dikunci buka apa kan dah separuh jalan. Baru teringat was-was. Letih.
1: Lepas tu dah kena patah balik. Lepas tu isteri pula jenis yang overthinking.
2: Itu masalahnya.
1: Bang, ni tak tutup lagi, tak tutup lagi. Dah kena ni pula. Patah balik bergaduh pula.
2: Waktu. Okay, yeah. Semangatlah insyaAllah. Semua pun semuanya mudahkan. Dan juga selamat sampai ke destinasi. Okay.
1: Baik, untuk hari ni kami nak berkongsi mengenai video yang tular yang pertama ini. Cinta pertama anak perempuan adalah ayam. Bukan ayam, ayam.
2: Okay, ni kiriman daripada It's Joe melalui WhatsApp KFM. Katanya, video sesimpel macam ni pun buat saya menangis. This is what we call rich in life.
1: Speaking Jo, ya. Baik, ada Hawa Juna katanya excited sangat daddy dia balik sampai Pampers pun terlondih. Lari-lari tak kedek-kedek tau.
2: Lepas tu kan ayah tanya, yo apa mami awak tak tukar Pampers dah penuh ni.
1: He speak in English. Your Pampers is full. Mami change the Pampers.
2: Jadi awak boleh East Jo sekarang Okay, Arish MHDCM pula katanya hilang segala masalah. Penat dunia bila anak sama balik macam ni.
1: Betul lah kan. Baik, ada juga Azri Hakimi. Weh, janganlah macam ni. Baru fikir tak nak kahwin. Boleh pula.
2: Macam tu pun apa
1: kahwin ni. Ini inspirasi lah untuk berkahwin. Mungkin inspirasi juga buat saya. Betul. Tengok ada anak berlari apa semua kan. Pula teringat saya, kawan saya, dia mengadu kat saya. Mengadu, anak aku ni lah macam tak berapa suka aku bila aku balik je. Anak aku lari pada aku. Dia cakap
2: lari,
1: saya tanyalah, anak kau umur berapa? 5 tahun apa semua kan. Lepas tu duduk fikir-fikir balik, rupanya itu khayalan dia. Dia tak kahwin lagi. Dia merancang masa depan. Dia dah merancang skrip tu.
2: Dia bayangkan. Tapi aslinya boleh pergi hospital tu.
1: Boleh pergi hospital lah. Boleh check juga.
2: Ada bipolar ke macam mana kan.
1: Itulah dia bayang-bayang dah macam bukan-bukan ni. Masalah betul lah awak.
2: Ada macam-macam. Okay. Itu dia untuk video kita yang pertama. Mengenai cinta pertama. Perempuan. Ada perempuan yang ayahnya. Dan untuk video kedua pula. Masih mengenai wanita ni.
1: Wanita. Itulah. Wanita adalah apa, goncang dunia. Wanita siapalah kita. Ini alkisahnya mengenai membantu seorang individu yang bermasalah di Plaza Tol ni. Dia mungkin ada masalah baki kurang ke. Lepas tu orang belakangnya tolong. Tolong untuk melepaskan kita depannya tu.
2: Saya pernah mengalami saat-saat yang macam ni, Happy.
1: Macam mana ceritanya tu?
2: Sama lah, saya punya baki kurang lah.
1: Awak baki kurang?
2: Baki kurang, saya baki kurang. So bila dekat tol tu, kita baru nak transfer dekat Tashengui wallet kita. Ambil masa lah.
1: Ambil masa.
2: Tiba abang belakang datang, dia terus
1: tap lah.
2: Eh, bang, saya bayar balik bang. Tak apa. Jalan je bang.
1: Betul. Awak tak tahu dalam kereta dah maki-maki dah tu.
2: Mungkin lah. Tak tahu lah berapa sumpah
1: dia. Berapa sumpah dia tu. Dapat kat depan awak, dia relax je kan.
2: Dia bagus lah. At least dia professional kan.
1: Betul lah.
2: Dia maki saya time tu juga kan.
1: Yang penting saling membantu-membantu. Okay. Pastinya kami akan rukaikan lebih lagi mengenai video tersebut. Dan untuk waktu ni sebuah lagu raya untuk anda. Satu hari di hari raya. Dua hari pun hari raya. Tiga hari pun hari raya juga.
2: Semua hari raya.
1: Hari raya.
2: Hari-hari
1: hari raya. Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: terus menghayati pengorbanan bukti cinta kepada Allah. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Daripada kami, KLFM. Ini baru KL. Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, jangan ubah fikiran, jangan ubah frekuensi. Terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Rentang pagi KL bersama kami berdua pagi ini.
2: Dan pastinya kita masih lagi bercerita mengenai apa yang tular. Ada seorang akak kita ni membantu orang di hadapannya yang tersangkut dekat Plaza Tol. Lepas tu dia tolong tapkan dia punya touch and go je tu lah. Lepas lah, okay, teringat kawan saya. Ataupun waktu tu saya tengah memandu lah. Lepas tu kereta depan tu dia memang tersangkut lama. Saya pun pelik lah kenapa tersangkut lama. Saya turun lah. Lepas tu dia bergaduh dengan orang Plaza Tol tu.
1: Pula, bergaduh kenapa pula?
2: Yelah, dia datang ke Plaza Tol, dia boleh order nak ayam spicy satu. Lepas tu, air ni tak, bukan pakcik. Ini bukan tempat order makanan. Ini Plaza Tol. Udah sejam kat situ.
1: Hai, pakcik.
2: Lepas tu tanya pakcik, rupanya pertama kali masuk KL.
1: Silap ni lah, silap pondok
2: lah
1: ni.
2: Silap pondok lah, ingatkan drive-thru. Rupanya tol. Aduh, macam-macam lah.
1: Macam-macam kisah. Banyak betul awak punya kisah-kisah.
2: Saya memang banyak jumpa orang.
1: Banyak pengalaman lah.
2: Ada yang jenis yang datang KL lepas tu seronok. Lalu banyak kali saya tanya kenapa seronok lalu nak smart tag. Dia memang teringin nak lalu smart tag.
1: Sebab dia terbuka
2: automatik. Terbuka juga. Dipusing macam-macam hal.
1: Baik, dah macam terus komen. Ini daripada netizen kita untuk video kita.

0: jadi macam ni, mm-hmm. bukan sebab tak ada duit, mm-hmm. tapi tak dapat detect RFID card tu, mm-hmm. Dah ke depan ke belakang pun tak boleh juga.
1: Gitulah. Ada juga Izan. Izan katanya, alhamdulillah terbaik kita pemudahkan urusan orang lain, insyaAllah Allah akan pemudahkan urusan kita.
0: Amin. Betul. Saya setuju sangat ya. Dan nak terima Khairul Azhar Ramli pula katanya, alhamdulillah semoga Allah beri rezeki yang tak disangka-sangka untuk hamba Allah tersebut.
1: Juga Anita Abdul, saya pernah kena tapi bukan dekat Plaza Tol, dekat parking supermarket. Dia tak tahu dekat mana nak scan kad Dash & Go. Saya turun kereta dan tolong scan dekat driver tu.
0: Baguslah. Ya ke kita tahu ataupun
1: itulah. Dia macam saya pun banyak kali juga kena. Tap kenapa tak ni? Rupanya saya punya pas kerja saya tap.
0: Itu biasa baby.
1: Itu biasa kan.
0: Banyak kad yang sekarang ni lah, banyak pakai ya, apa NFC kad ni. Apa salah kad kita nak ni kan. Tapi ada juga yang memang kesempatan ni baby.
1: Ambil kesempatan macam mana?
0: Mereka buat contoh lah di tol. Mereka buat tak lepas dia tahu bagi tu kurang kan. Dia test
1: lah,
0: mana orang belakang baik kan. Itu janganlah amal kan.
1: Dia sebenarnya kalau berlaku macam tu, tekan emergency button tu, nanti orang tol akan datang. Kita bayar juga orang tol tu. Nanti dia akan tambah kita punya nilai tu.
0: So plan tak jadi lah. Sebab dia buat macam tu sebab dia harapkan orang belakang tolong buat belakang akak ni lah. Tolong bantu.
1: Yelah, ada juga yang ikut belakang rapat tau.
0: Janganlah.
1: Dia ikut belakang rapat, dia dah tol dia terbuka dia terus.
0: Dia pun lalu juga.
1: Dia lalu juga. Itu masalah juga.
0: Itu sangat masalah. Masalah. Jangan buat sekali. Okay.
1: Itu Al-Kisah untuk video tulai. Yang kedua, kita nak pergi ke video tulai yang ketiga. Ini masalah lelaki sedunia lah. Bila bini merajuk waktu nak pergi kerja, panas kad enjin tu begitu lama motor tu sebab bininya tengah mengajuk dekat belakang.
0: Aduh, macam-macam. Tadi yang pertama bermula pada anak perempuan. Ya, video kedua seorang wanita tolong. Yang ketiga masih mengenai wanita lagi.
1: Masih mengenai wanita lagi.
0: Mengajuk pula.
1: Iya, mengajuk.
0: Hanya ada wanita ke?
1: Mungkinlah wanita Aidil Adha lah.
0: Okey, itu kisahnya abang yang pandang motor. Tapi dah ada drama lain pula yang berlaku. Mula-mula wife dia mengajuk. Lepas tu abang tu pula mengajuk. Abang tu pula pergi ke tiang sebelah pula.
1: Jadi saya tengok video ni ada beberapa fasa lah ya. Fasa pujuk, lepas tu okey, lepas tu mengajuk balik. Macam-macam fasa lah. Okey, lepas ni kami akan rungkaikan lagi. Ini lagu bersama Datuk Seri Siti Nurhaliza, Sesuci Lebaran
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini bagi KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Hey, Azlan and the top writer, jangan hianati aku ini yang lagu yang training tu kan. Aku Azlan the prototype kan?
2: Yeah.
1: Azlan ni kan?
2: Bukan.